0: Di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

Baiklah, 8.10 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua menerusi Radar Pagi sampailah pukul 10 aja hari ini. Untuk anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini, okey ke tidak tu? Zoo dah teman dari pukul 6 pagi tadi sebenarnya. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapannya untuk hari ini, ada yang nak diluahkan atau ada juga yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini kan. Cantik juga tarikh hari ini, 28.8. Selamat hari lahir Zu ucapkan. Semoga dia beri umur yang panjang, yang baik-baik aja untuk anda semua. Boleh je hantarkan di 012-603-0603. Okey, baiklah, kalau kita tinjau di portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia yang dikendalikan oleh Jabatan Alam Sekitar, untuk bacaan IPU di Seremban mencatatkan 104, iaitu pada paras tidak sihat. Kalau kita lihat, ya, jerebu ni memang sangat berbahaya sebenarnya, ada memberi kesan kepada beberapa bahagian pada tubuh badan kita. Antaranya mata boleh jadi pedih, boleh jadi berair, menyebabkan keradangan pada selaput mata. Seterusnya, akan memberi kesan kepada hidung dan juga tekak. Sebab apa? Boleh menyebabkan hidung berair, bersin serta tekak kering, gatal dan juga sakit. Dan juga jantung. Pencemaran udara meningkatkan serangan jantung akibat terdedah dengan udara yang berjerebu. Paru-paru juga terkesan apabila jerebu ini, partikel halus dalam jerebu boleh memasuki saluran pernafasan dan tingkatkan risiko masalah jantung. Dan ada beberapa golongan yang berisiko, antaranya kanak-kanak, wanita hamil, warga emas, pesakit paru-paru dan juga pesakit jantung. Jadi untuk semua yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini, pastikanlah kita jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar buat sementara waktu ni, okey? Terutamanya untuk golongan yang berisiko yang Zul kongsikan sebentar tadi, kalau perlu keluar kan, kalau ada aktiviti yang perlu diselesaikan, kerja-kerja luar yang perlu diselesaikan, pakailah pelitup muka dan jangan lupa minum air secukupnya, jaga kebersihan, cuci tangan, okey? Semoga kita semua terhindarlah dari penyakit-penyakit yang tidak diingini, insyaAllah. Kalau Zul tengok dari tingkap konti Negeri FM ni pun, tengok macam kelabu, ya, macam mendung, tapi memang kabulah pemandangannya kalau di luar ni. Kita doakanlah agar segera orang kata kembali pulih seperti sedia kala alam kita ni kan. Doa baik-baik. Ya, baiklah, selepas ini kita ada persembahan Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira dengan lagunya Cinta di akhir garisan 2.0. Jomlah kita dengar dulu.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Baiklah, 8.28 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Hari ini 28 Ogos kan, ada juga anak-anak kita yang hari ini bukan hari terakhir lah. Mereka bersekolah sebelum cuti seminggu. Ada Zu tengok perkongsian ibu bapa di media sosial. Rata-rata hari ini anak-anak mereka di sekolah ada sambutan untuk bulan kemerdekaan kan. Sambutan hari kemerdekaan. Memang comel-comel semuanya. Kalau kita tengok anak-anak kecil ni dengan bajunya tema kemerdekaan lagi. Ada yang siap pakai baju lengkap, baju tradisional. Bukan baju Melayu sahaja. Ada yang berbaju kaum lain kan. Ada yang berbaju sari. Memang comel betul lah. Ada juga yang memakai busana mengikut tema warna untuk jalur gemilang. Memang kalau anda tengok perkongsian kan, rata-rata di media sosial lah, banyak yang kongsikan anak-anak mereka mengenakan busana sempena hari kemerdekaan. Kalau tengok dekat media sosial pun banyak juga dah kalau baju-baju busana ini dijual. Ada yang warna sahaja kan, warna biru, merah, putih, kuning. Ada juga yang apa, dengan harga yang berpatutan lah yang paling penting kan. Tapi memang cantik semuanya. Sebabnya kalau Zu tengok balik-balik lalu dekat FYP TikTok Zu, nak suruh beli ke agaknya kan. Yang warna-warna kena dengan bendera Malaysia. Kalau anda tengok pun banyaklah, memang banyak, senang cerita, banyak dah dijual di platform dalam talian lah terutamanya. Okey, bila kita kongsi mengenai bulan kebangsaan ini, Zu nak kongsi dengan anda. Okey, yang ni pun Zu barulah terbaca, almaklum lah sebelum-sebelum ni baca tapi lupa. Sebab itulah bulan kebangsaan ini kita kena banyak balik baca sejarah-sejarah negara kan. Tambah balik ilmu pengetahuan itu, gilapkan apa yang dah pudar tu. Ini Zu ada terbaca berkenaan bunga kebangsaan, bunga raya lah. Rupanya baru Zu tahu, sebelum bunga raya itu diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan, ada bunga-bunga lain yang orang kata turut dikemukakan oleh Kementerian Pertanian pada akhir 1958, termasuklah bunga kenang, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai pun, bunga mawar dan juga bunga tanjung. Tetapi kerajaan memilih bunga raya merah kerana ia terkenal dan mudah didapati, warna dan juga bentuknya yang menarik, dikenali dengan panggilan yang sama di seluruh negara. Dan ia diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Julai 1960. Dan hari ini pemilihan bunga raya kelihatan begitu tepat sebab kalau kita tengok kan, lima kelopaknya melambangkan setiap pecahan prinsip rukun negara dan ia juga melambangkan perpaduan. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih kerana kongsikan infografik yang sangat, orang kata, dapat menambah lagi ilmu-ilmu berkenaan negara kita. Semakin dalamlah cinta kepada negara kita. Jadi untuk anda semua bolehlah tengok-tengok media sosial kan, info-info berkenaan sejarah negara di bulan kebangsaan ini. Jadi terus bersama Negeri FM sebab selepas ini ada informasi Zu nak kongsikan berkenaan dengan NSFC. Apa cerita? Kejap lagi lah Zu kongsikan dengan anda ya.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, persembahan I Am Nita dengan lagunya Depresi baru saja menghiburkan anda. Baiklah, sebenarnya perlawanan Liga Super musim ini, jom sama-sama pada Ahad ini kita berikan sokongan kepada pasukan NSFC yang akan bertemu Melaka FC di Stadium Hang Jebat Melaka pada pukul 8.15 minit malam. Jadi untuk anda semua yang mana adalah perancangan nak pergi untuk saksikan perlawanan nanti, pastikanlah kita tunjuk contoh yang baik. Yo, berikan sokongan sepenuhnya buat squad jang kita dan sama-sama kita meriahkan suasana dan juga sokong pasukan dengan penuh semangat dan juga tertib. Untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Kalau ada perkongsian ucapan ataupun info trafik, terus je hantar di 012-603-0603.

0: Okey, baiklah, tepat je pukul 9 pagi nanti. Jom sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, terus bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Hai! Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati. Betul-betul-betul.
8: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fad, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
0: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

9.15 minit pagi sekarang ini. Sudah berada di jam yang terakhir untuk Radar Pagi. Terima kasih untuk semua yang kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kira lah di mana juga anda berada ketika ini. Semoganya semua dalam keadaan yang baik, sihat, belaka. Baik, ini juga ada sedikit info trafik nak dikongsikan buat anda semua. Khususnya bagi anda yang menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan. Okay? Ada kerja penyelenggaraan di kilometer 245.2 hingga kilometer 247.0 arah utara. Dari Pedas Linggi ke Senawang, lorong kiri ditutup. Setakat ini trafik terkawal. Jadi untuk anda semua, patuhi arahan papan tanda, sila berhati-hati, pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Untuk anda semua yang tengah santai-santai sambil sarapan, tu kan tengah scroll TikTok tu, jomlah singgah dulu di TikTok Negeri FM Official ni. Kita sembang-sembang dekat sini. Kalau ada ucapan pun boleh juga anda komen saja di TikTok Live Negeri FM Official. Baiklah, sebentar nanti Zul nak kongsikan dengan anda apa antara pengisiannya sepanjang siaran Negeri FM, sebab nanti pukul 11.15 minit pagi ada pengisiannya, petang nanti ada lagi pengisiannya. Kalau nak tahu apa, sebentar nanti Zul kongsikan dengan anda. Okey, terus bersama dengan Zul dalam Radar Pagi.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

itu dia persembahan Flow 88 dan juga Salma Aziz dengan lagunya Memburu Impian, baru saja menghiburkan anda. Selamat pagi untuk anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM. Begitu juga rakan-rakan kita di TikTok. Selamat pagi Zu ucapkan. Okey, ini Zu nak kongsi dengan anda semua. Jangan lupa untuk sama-sama dengarkan dan juga saksikan rancangan tamu kita istimewa hari ini bersama-sama Puan Gariza Hashim yang merupakan penyelaras Rumah Ngaji Negeri Sembilan, merangkap pengerusi Wanita Perkim Seremban Negeri Sembilan, yang akan orang kata berbual berkenaan Malaysia #QuranHour bingkas menuju Negeri Sembilan Malaysia Sejahtera. Itu nanti pada pukul 11.15 pagi. Begitu juga nanti pada pukul 3.15 petang, dengarkan Ronung Usah Monung bersama dengan saudara Syamsul Debat. Seperti biasa menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, serta boleh juga saksikan di Facebook, TikTok dan juga YouTube Live Negeri FM Official. Okey, jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian hari ini pada sebelah pagi pukul 11.15 petang dan juga 11.15 pagi dan juga 3.15 petang hari ini. Yang paling penting, terus kekal setialah sampailah pukul 12.30 malam nanti bersama dengan Negeri FM. Baiklah, untuk anda semua, kalau ada ucapan masih sempat lagi untuk anda hantarkan di 012-603-0603. Nanti Zu bacakan satu persatu. Okey, di WhatsApp Continue Negeri FM sekarang ini ada beberapa ucapan sebentar nanti Zu akan bacakan ya. Jom terus kita nak berhibur dengan persembahan Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami.

yang semua pendengar Negeri FM sekarang ini harapnya berada dalam keadaan yang baik, ceria dan juga sihat belaka, okey? Yang mana sedang memandu tu hati-hati. Kalau rasa orang kata mengantuk, tak dapat fokus dengan pemanduan, berhentilah dulu kawasan yang selamat dan juga sesuai untuk anda rehat dulu seketika, okey? Baiklah, ini ada ucapan dari Kak Zainah, katanya selamat pagi buat semua pendengar Negeri FM. Jaga kesihatan semua semasa jerebu ni. Itu dia. Terima kasih Kak Zainah di atas pesanannya itu. Dan sekarang macam tadi Zu kongsikan setakat pagi tadi, memang kalau di Seremban ini bacaan IPU-nya tidak sihat. Jadi ingat untuk amalkan langkah-langkah penjagaan kesihatan ya. Kalau perlu pakai pelitup muka, pakailah kalau anda keluar di kawasan yang ramai orang terdedah dengan udara ni kan. Pakailah pelitup muka, minum air secukupnya dan juga jagalah kebersihan diri, cuci tangan dan sebagainya, kerap cuci muka. Baiklah, ini kalau kita tengok di Dada Akhbar kan, Zul semangat betul lah baca berita ni pagi ni. Dataran Putrajaya mula dibanjiri peserta dan juga pengunjung sempena raptai sambutan Hari Kebangsaan 2026 seawal pukul 6 pagi tadi. Ia bagi mengikuti raptai kali ketiga menjelang sambutan kemuncak Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos ini. Hari ini pun ada juga raptai penuh bagi peringkat Negeri Sembilan yang berlangsung di Jalan Yam Tuan di Padang MBS. Jadi untuk anda semua, bolehlah tengok kan raptainya hari ini sampai pukul 12:30 hari nanti. Ada beberapa jalan yang ditutup juga. Jadi di mana jualah anda berada, tunjukkanlah rasa cinta kepada negara dengan hadirkan diri kita semua di mana jua sambutan Hari Kemerdekaan diadakan. Tak kisahlah dekat stadium ke, dekat padang ke, dekat kawasan kejiranan ke kan. Sama-samalah kita turun meriahkan sambutan, bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jangan lupa kibarkan jalur gemilang, okey? Terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, terima kasih buat anda semua yang dah layan Radar Pagi dari pukul 6 tadi sampailah sekarang ini. Jangan tukar frekuensi anda, terus layan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Sebab lepas ini Zu nak pass baton untuk rakan Zu yang akan teman anda menerusi Santai Negeri FM dari pukul 10 sampailah pukul 2 petang. Kita bersama Nadia selepas ini, okey? Terus ikuti juga platform media sosial Negeri FM Official. Tak kira lah dekat TikTok ke, di Facebook, Instagram, Threads, semua sama sahaja username kami, Negeri FM Official. Jadi untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. Zu doakan agar semua urusan kita dipermudahkan hari ini, ya. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ah, terutamanya untuk semua pendengar Negeri Sembilan hari inilah. Ah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jadi alhamdulillah pagi Jumaat kita muncul kembali macam yang kita janjikan pada hari Selasa yang lepas. Jadi yang mana tengah memandu kereta, yang nak mana pergi kerja ke, ataupun ada aktiviti di luar, mana yang nak hantar anak tadika ke, ataupun yang baru nak memulakan hari ini, hari Jumaat, selamat pagi kita ucapkan pada hari ini. Dan jangan lupa, esok dah bermulanya cuti sekolah untuk anak-anak kita semua. Jadi mesti ada yang tengah merancang untuk pulang ke kampung ke, ataupun nak pergi bercuti ke mana-mana sajalah. Ataupun ada juga yang nak duduk rumah sebab sekarang kan musim jerebu. Jadi apapun pilihan anda, sama-samalah kita raikan. Jadi lagi satu, pada hujung minggu ini, pada 31 Ogos kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Dah sebab kita perasan kan merata tempat sekarang ini dah mula berkibar bendera Malaysia kita di sana sini. Jadi dia punya suasana merdeka tu lagi terasa. Jadi pagi ini kita santai-santai dululah. Hari Jumaat kan penghulu hari. Jadi nak akan temankan anda hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti dalam segmen santai hari ini. Jadi kita sembang, kita dengar lagu, kita kongsikan cerita. Yang penting Jumaat ni kita kena mulakan hari ini dengan mood yang baik. Pastinya Negeri FM, teman anda setiap masa yang pastinya kena ingat sampai bila-bila.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinotahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, Yakin Madani.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

pandang kita, apa persepsi orang terhadap kita. Jadi okey ke kita pakai baju hari ni macam gini, nanti orang kata apa, macam tu. Jadi lama-lama dia jadi penat, dia memakan diri kita. Jadi kalau kata orang suka macam gitu, tak apalah. Macam Nat, dah umur-umur macam gini kita dah malah nak fikir, kita penat. Banyak lagi benda lain kita nak kena fikir sebenarnya. Jadi ikutlah, ikutlah sekarang ni, ikutlah awak. Awak nak cakap apa pasal saya pun, ikutlah awak. Sebab bila kita diam, kita tak menjawab, orang cakap kita sombong. Tapi kalau kita balas balik, kita balas balik apa yang orang cakap kat kita, orang cakap kita biadab, orang kata kita terlebih. Jadi kita buat baik pun macam biasalah, orang kita selalu buat baik pun orang tak nampak. Sebab satu kebaikan, 10 kebaikan kita, dia akan tenggelam dengan satu satu kejahilan kita sebenarnya kat situ. Jadi sekarang ni kita sarankan orang yang dekat luar sana, yang mana tengah dengarkan sekarang ni Negeri FM, anda buat apa yang anda rasa betul. Tak payah nak fikir hari ni betul ke tindakan saya hari ni, buat je apa yang anda rasa anda gembira. Sebab yang gembiranya kita. Kalau kata orang mengata kita, kita yang sakit sebab kita yang pendam. So jangan fikir. Senang cerita, jangan fikir langsung. Tak payah nak peduli orang apa semua, tak payah. Hidup kita, kita yang tentukan. Jadi yang penting sebenarnya, tapi yang penting sekali, jangan kacau lah hidup orang. Kacau hidup kita sendiri sudah. Apa yang kita nak pakai, kita pakai. Apa yang kita nak belanja, kita belanja. Semuanya kita sendiri. Yang pentingnya kita sendiri. Jadi boleh dikatakan bila dah umur 40 ni, pencen je lah mengenai pasal orang nak fikir apa pasal kita. Lantakkan, lantakkan saja. Yang paling penting kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tak payah manusia ni. Tak payah kita nak fikirkan orang fikir apa pasal kita. Yang penting apa yang kita buat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita teruskan hari pagi ni dengan lagu Cukup Sekali, nyanyian daripada Syamel. Dan selepas itu kita ada lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Intan Maya. Yang penting teruskan setiap bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik saudara, nak baru putarkan lagu Wanita Terbahagia, nyanyian daripada Bunga Citra Lestari. Sebab hari ini kan Nur Hawa, jadi semuanya bertemakan pasal wanita saudara. Dan macam yang kita bincangkan tadi, kita sambung balik. Kali ini kita nak bagi tahu bahawasanya Nur Hawa selalu buat. Sebab Nur Hawa ni, dia ada satu jiwa di mana jiwanya tulus, dia asyik fikirkan pasal orang lain. Sampai kadang-kadang dia tak sempat nak fikir pasal diri dia sendiri. Dia tak sempat nak fikir bahawasanya dirinya sendiri pun berharga berbanding dengan orang sekeliling. Kadang dia selalu fikir, hari ni anak nak makan apa, hari ni suami nak makan apa, kerja macam mana hari ni, rumah kita macam mana hari ni. Semualah, semua satu dalam satu hari tu berpuluh-puluh isu yang kita duduk fikirkan hari-hari. Tapi pasal diri kita sendiri, tak sempat nak menyelip. Lepas tu kan, bila kita rasa macam kita dah overload, kita dah rasa kita dah burn out sangat, baru kita nak fikir pasal diri kita. Lepas tu bila kita fikir pasal diri kita, kita mula rasa bersalah. Boleh ke sebenarnya dia buat macam ni? Boleh ke sebenarnya saya nak buat macam ni? Sebab dia asyik fikirkan pasal orang lain. Pasal diri sendiri, dia biarkan. Jadi, kat sini, tolonglah. Tolonglah Nur Hawa kat luar sana ni, tolonglah fikirkan pasal diri sendiri. Apa salahnya anda, orang kata apa, reward diri sendiri. Nak rasa pergi beli makeup, pergilah. Kalau ada duit, pergilah. Selagi tak menyusahkan orang, pergilah beli. Kalau rasa nak pergi salon, nak cantikkan diri kita ni, untuk siapa juga, betul tak? Untuk kesihatan diri kita, untuk pandangan mata suami juga. Dan kalau katalah anda rasa hari tu dah terlalu overload sangat dah pemikiran tu, nak rasa nak mengopi kan, pergilah. Pergi mengopi sorang-sorang, duduk relax, minum sambil hirup kopi yang panas tu. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada salah pun. Tak ada salah pun sebenarnya. Sebab kita ni wanita, bukan superwoman. Tak ada kata ada orang tu tiba tangan ada empat ke, tak ada. Semua kita manusia tangan ada dua je. Kita tak ada superpower pun sebenarnya. Tapi kita yang memaksa diri kita untuk jadi lebih hard pada yang sepatutnya. Dan kalau kata rasalah hari tu kita tak nak keluar, kita nak ada rumah je, kita nak makan makanan, bukan masakan sendiri, masakan luar, kita order je lah, duduk rumah sambil-sambil tengok movie kan, tengok drama TV sekarang ni. Boleh sebenarnya, tak ada apa yang salah. Sebab dalam satu tahap ni, bila kita mula faham satu benda bahawasanya jaga diri sendiri adalah lebih bagus. Tapi janganlah sampai hati sendiri yang selalu kita abaikan. Jadi sekali sekala pilih diri sendiri dulu. Sebab kalau kita sihat, jangan risau, orang sekeliling kita pun sihat, anak-anak kita pun sihat, suami kita pun sihat. Sebab kita sebenarnya tunggak utama dalam keluarga tu. Jadi pastikan diri kita mental sihat, badan kita sihat, semuanya sempurna. Jadi ingat saudara, terutamanya Nur Hawa di luar sana. Jadi kita teruskan saudara dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, saudara, sekarang sudah pukul 11.08 pagi. Dan selepas ini, saudara, jangan ke mana-mana sebab kita ada tetamu istimewa yang akan bersama dengan Nat dalam konti ini untuk tamu kita. Jadi, kita nak sembang santai, kita nak kenal lebih dekat siapa tetamu kita pada hari ini. Dan apa yang nak dibawakan dan tentunya ada cerita menarik yang boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar Negeri FM. Jadi kata, kalaulah anda tengah bekerja sekarang ni, pasang je lah telinga anda semua, dekatkan dengan radio, dengarkan apa perbincangan kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah kejap lagi kita akan perkenalkan tetamu kita, siapa dia dan apa sebenarnya yang nak dikongsikan bersama. Kita jumpa dalam tamu kita sebentar lagi, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my.
2: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 11:19 pagi dan kita baru diperdengarkan lagu Elegy Sepi daripada Azharina. Dan sementara kita menunggu tetamu kita untuk hadir di konti kita pada pagi ini, apa kata kita tunaikan permintaan lagu? Kita tak lupa, kita ingat. Jadi sebelum kita tunaikan, jadi kita kat sini nak bagi tahu siapa yang nak lagu mereka diputarkan di radio kita di Negeri FM. Sila hantarkan. Sila hantarkan permintaan anda di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Hantarkan permintaan lagu anda berserta dengan ucapan ringkas pun tak apa. Menarik ke tak menarik, itu adalah penilaian daripada Nat sendiri. Kalau Nat rasa okey, kita bacakan. Jangan risau. Jadi kita teruskan saudara dengan permintaan pertama. Datangnya daripada Olivia. Dia pakai je nama Olivia ni, tapi sebenarnya dia adalah Easy Hanis. Katanya, Assalamualaikum DJ Nat. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Siapa Aku dari Status. Dengan ucapan antara diri ini dan dirinya, siapa yang bertata di hatimu? Dia buat main teka-teki pula. Tak apa, biarkan dia berteka-teki. Yang pastinya kita teruskan dengarkan lagu Siapa Aku daripada Status. Dan selepas itu kita ada juga lagu Cinta Bandar Tasik Selatan daripada Olen. Dan kita ada lagu Kerana Terluka daripada Nurul. Yang pastinya kita ada banyak sangat lagu-lagu menarik untuk diperdengarkan kepada anda semua. Yang pasti kena setia dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, saudara, seperti yang Nat janjikan tadi, kita pun dah sampai ke segmen tamu kita hari ini. Jadi, pada pagi ini, Nat ditemani tetamu kita, Puan Garizah Hashim, penyelaras Rumah Ngaji Negeri Sembilan. Jadi, terima kasih Puan sebab sudi luangkan masa bersama dengan Nat dalam santai pada pagi ini. Jadi, sebenarnya banyak kita nak sembang untuk temanya tentang Rumah Ngaji dan usaha-usaha yang dijalankan untuk masyarakat Negeri Sembilan. Jadi, kita sembang pada pagi ini, Puan Garizah. Apa khabar?
1: Baik, terima kasih, Nat.
0: Ya, kita hari ini kita nampak ustazah lagi sebab pakai jubah. Kita biasa bila nampak je kan pakai baju macam gini, kita ingat jubah, kita ingat ustazah dah. Tapi tak apa. Hari ini kita sebenarnya nak sembang mengenai hashtag Quran Hour. Jadi tema untuk hari ini, sebab hari ini merupakan pra-pelancaran kan?
2: Yeah.
0: Jadi hari ini tema dia untuk esok 30 Ogos adalah Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera. Kita nak bincang pasal tu. Jadi apa sebenarnya tema tu? Kenapa ambil tema Bingkas?
2: Baik, terima kasih Nan. Alhamdulillah, syukur berada di Konti sekali lagi dalam membicarakan pasal Malaysia Quran Hour yang dianjurkan oleh di bawah Yayasan Warisan Umah Ikhlas dan kalau di peringkat negeri digerakkan gelombangnya oleh Rumah Ngaji Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Jadi kalau tahun ini kita sedia maklum, tema yang dibawa adalah Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera. Kenapa bingkas Nan? Kalau pandangan Nat tu, bingkas tu apa? Yang terdetik di minda.
0: Kalau bingkas kan dia macam cepat-cepat bangun.
2: Ya, tepat sekali. Masya Allah. Jadi bingkas ni kan, bukan sekadar kita nak bangkit daripada kita jatuh ke apa ke kan. Tetapi bingkas ialah keupayaan untuk bangkit dengan pantas tadi. Cepat kan?
0: Betul.
2: Cepat, tapi adakah kita lemah bila kita nak bangkit tu? Tak kan? Tapi dengan penuh keyakinan dan tidak mudah menyerah kalah. Macam kita jatuh, kalau kita diuji contoh saja, kita jatuh. Lepas tu kita nak bingkas. Jadi kita tetap akan bangun pantas, penuh yakin dalam apa juga situasi. Itu makanya tahun ini tim R&D membawa Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera. Kita nakkan rakyat Malaysia, rakyat Negeri Sembilan, semuanya Nas, untuk bingkas, bangkit, bangun. Waktu pemimpin ke, pembina dasar ke, penjawat awam ke, dan juga rakyat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak lihatkan kita bingkas ni Mas, bertunjangkan iman. Betul tak? Betul. Kalau kita bertunjangkan iman, itu maka kan kita akan bangkit dengan penuh keyakinan. Kalau kita tidak ada iman, macam mana kita nak bingkas, nak bangkit tu? Kita sentiasa akan jatuh, lemah dan sebagainya. Itulah maka word bingkas itu sangat strong word untuk dipasakkan dalam minda ummah pada tahun ini dalam Malaysia Quran Hour, bersempena dengan semangat dan roh kemerdekaan kita pada tahun, dah tahun keberapa kita nak mereka ni?
0: 69.
2: 69 kan? Pandai. Takkan kita nak buat pagi-pagi. Jadi itulah mukadimah bingkas semua. So ingatlah semua kan? InsyaAllah. Alright.
0: Jadi kalau kata macamlah hashtag Quran Hour kita ni kan, dah menjangkau 12 tahun. Jadi mesej sebenarnya nak disampaikan.
2: Okey. Kalau Mas tengok ya, kalau semua tengok ya, rakan-rakan tengok yang ni boleh nampak kan dalam Facebook ke Malaysia Quran Hour dengan kita punya kerangka mapping kita ini selama 12 tahun. Untuk tahun ini Mas, kita membawa daripada awal kalau Mas nak perasan, kita membawa Surah Muzammil sebagai tunggaknya. Jadi untuk yang Malaysia Quran Hour, kita tambah dengan Surah Al-Balad. Dan juga dihiasi juga dengan Surah Al-Baqarah. Kenapa Surah Al-Muzammil ni? Nak cerita dulu sebelum 12 tahun ni kan? Nak 12 tahun. Jadi kalau boleh kita nak pasakkan betul-betul dalam jiwa ummah itu tiga kerangka daripada surah ini. Kenapa Surah Muzammil? Sebenarnya kita belajar, kita nak belajar bahawa kebangkitan bermula dari dalam diri kita. Dalam diri kita, kalau Mas tengok ini, pembangunan diri Muzammil ayat 20. Kita tengok ayat 20, kita nak bina diri kita dulu dengan apa Mas? Tiga, empat perkara, itu qiyamul lail. Kita kena bangun malam. Khususnya wahai orang yang berselimut, yang awal tu kan cakap, wahai orang yang bangkitlah, bangkit malam, qiyamul lail, untuk mendapatkan kekuatan jiwa kita dan juga kita tidak meninggalkan solat lima waktu itu. Ah, itu daripada Surah Muzammil. Kena kami akan share lah, akak akan share kan ini yang okay. penting kan untuk para pendengar dalam secara ringkas ni dapat jugalah tahu apa ibrahnya kita nak bawa daripada surah selepas 12 tahun ini.
0: Okay.
2: Jadi yang keduanya, kita nak baca Al-Quran tu jangan tinggal. Kan hashtag pun Quran Hour kan.
0: Betul.
2: Jadi kita nak satu jam. Dia satu jam je nak. Tak ada dua jam, tiga jam nak duduk baca ngaji kan. Just one hour. Baca Al-Quran dan kita faham. Itu maka every campaign, campaign Quran Hour dalam mana-mana lokasi pun ada tadaburnya. Bukan sekadar membaca surah Muzammil, tetapi ada tadabur supaya pendengar, jemaah-jemaah yang hadir dapat mengambil ibrah daripada surah-surah yang dibacakan. Jadi kalau kita lihat tadi, mereka surah Al-Balad pula mengajar bahawa kekuatan itu mesti diterjemahkan keluar. Al-Balad. Kenapa kat luar tu? Kita nak membantu orang susah. Kita nak membela orang-orang yang lemah ni. Asnaf, B40. Saling berpesan dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Itu kalau kita lihat sini, bangsa berbudi dan penyayang tu nak. Nampak tak?
0: Okay,
2: jadi itu dalam surah Al-Balad tu. Al-Balad itu yang kita nak punya. Jadi, bingkas menuju Malaysia membawa satu mesej yang sangat besar. Sangat besar untuk bangunkan jiwa kita. Dan sekaligus membangunkan masyarakat. Bukan diri kita je kita nak bangunkan. Kita nak sama-sama seiring sejalan dengan masyarakat. Kalau kita saja yang bangkit, masyarakat tidak bangkit, macam mana kita nak dapat Negeri Sembilan sejahtera? Betul tak, Nat? Jadi negara yang sejahtera tu sebenarnya tidak lahir hanya daripada pembangunan fizikal aja, kan? Dan kemajuan ekonomi. Ia lahir apabila rakyatnya kuat imannya.

0: menekankan surah As-Saff, satunya Bunyanu Marsus itu. Mm-hmm. Tapi tahun ini pula sempena roh kemerdekaan, kita pasakkan lagi dengan surah Al-Balad. Kita nak, kita bersamalah Nat, Nat, Akak, rakan-rakan semua, para pendengar semua, bingkas dengan iman, bergerak dengan amal kita, bersatu dengan kasih sayang. Jadi insyaAllah selama 12 tahun ini, kita mengharapkan tahun ke-12 ini jiwa kita itu kuat untuk menuju kepada Negeri Sembilan sejahtera sekaligus Malaysia sejahtera, insyaAllah. Itu mesej yang penting.
1: Satu lagi nak fahamkan kat sini. Dekat sini surah Al-Balad, dia ada golongan kanan, golongan kiri. Maksudnya positif dengan negatif lah kat sini. Oh, tu yang nak ditekankan tu.
0: Ini nak tekankan Mas kan. Kalau dalam surah ni ditekankan Mas, nampak tak dia ada sebut kabat. Tadi pun masa pelancaran tadi Datuk pun ada menekankan kenapa kita kena berpegang. Nabi dah tinggalkan kita, dia kata dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam surah Al-Balad menekankan golongan kiri. Kita ni Mak Nat, Nat nak pilih yang mana, kiri ke kanan?
1: Kanan lah.
0: Ha, semua orang kita nak kanan kan. Jadi kita boleh baca tu, kita nak tadabur tu, kita kena ambil, kita kena ambil ibrahnya. Kalau kita ambil kiri, bermaknanya kufur. Kita dapat nikmat ni, Allah dah bagi kita nikmat ni. Nak dah pindah daripada JAKIM sampai ke Negeri FM kan. Syukur ke tak syukur nikmat berada dalam konti yang berhawa dingin ni, yang syukur. Best ni kat rakan-rakannya keadaan kan. Syukur kan, kita tak kufur nikmat kan. Jadi itu makanya kita memang semuanya lah, kalau kita yang iman kental, kita definitely akan nakkan golongan kanan itu, yang sentiasa membantu yang ditindas, yang miskin, memberi makan yang miskin tadilah kan. Walau macam mana pun infak itu diterjemahkan dalam diri kita lah. Memberi sokongan moral kepada anak-anak yatim ke siapa baik, dan juga membantu golongan fakir dan miskin. Itulah golongan kanan, dan golongan kanan ini sentiasa bersifat positif. Walaupun dia jatuh, walaupun dia uji, kerana kabat tu Mas, kan berdepan, kita semua berdepan dengan kabat. Memang sejak fitrahnya memang akan melalui ujian. Kehidupan ni adalah pentas ujian. Mas pun kan, Nat pun ada ujian. Kita rumah ngaji pada ujian kan. Kalau kita tidak bangkit, siapa lagi yang nak membantu kita? Kita sendiri yang mencorakkan dengan kita memilih sebagai golongan kanan itu untuk bingkas menuju sejahteranya diri kita, Negeri Sembilan dan Malaysia. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah.
1: Perubahan ni. Jadi untuk hari inilah soalan. Seronok pula Untuk soalan terakhir hari ni. Sebenarnya apa harapan dan perubahan besar yang kita sebenarnya ingin lahirkan dalam Quran Hour ni sebenarnya? Jadi sebenarnya apa? Adakah Al-Quran sekadar baca je ke untuk kita faham je
0: ke? Okey Mas, sebelum tu nak maklumlah pada pendengar, sebab hari ni baru pra-pelancaran oleh Yang Berhormat Datuk Haji Zaiful Bahari kan, melancarkan Malaysia Quran peringkat Negeri Sembilan. Untuk makluman semua Nat, kita tahun ini lokasi utamanya bukan satu Mas lalu. Satu je lokasi utama peringkat Negeri Sembilan. Tetapi tahun ini tiga.
1: Tiga
0: lokasi utama
1: Serentak.
0: Satu Malaysia serentak lah. Tapi di Negeri Sembilan ni dah 12 tahun ni, tiba-tiba Allah datangkan pemimpin-pemimpin nak membawa gelombang Quran itu di dun masing-masing lah.
1: Kat mana tu?
0: Okey, yang pertamanya di Seremban adalah di Masjid Jamek, Datuk Kelana Putra Sendeng, dekat Ampangan. Yang keduanya adalah di Clubhouse Mahkota Hill, Lengging. Di bawah Datuk Asna lah kan. Yang ketiganya adalah di Masjid Jamek Asyakirin Gemenceh. Bayangkan tu, tiga tempat sekali ni, Masya Allah. Dan inilah harapan kami nak, dengan penglibatan sokongan daripada pemimpin-pemimpin yang dah nampak keberkesanannya kita berpegang kepada tali Allah, iaitu Quran dan Sunnah. Harapan kita lah, harapan terbesar Malaysia Quran melahirkan perubahan daripada Quran yang dibaca kepada Al-Quran yang membentuk manusia dan negeri dan negara kita. Itu harapan besar kita. Kita nak lahirkan pemimpin yang amanah kan, kerana takutkan Allah.
1: Betul.
0: Kalau pemimpin tidak beramal dan tidak takutkan Allah, apa akan jadi?
1: Betul.
0: Dan kita nak melahirkan individu yang bingkas menghadapi kabat tadi, ujian tadi, kerana teguh imannya, dan rakyat yang tidak hidup untuk diri sendiri tetapi saling menguat dengan sabar, kasih sayang dan kepedulian. Inilah perubahan besar yang kita impikan. Apabila nilai Al-Quran hidup dalam kepimpinan, keluarga, pekerjaan, masyarakat, masyarakat dan kesejahteraan, bukan sekadar angan-angan, bukan saja slogan

0: sejenak, tetapi benar-benar dapat dirasai.
1: Okay.
0: Kalau kita tak rasa ihsan, kita tidak rasa kesihan, kita tidak rasa sedih, contoh mengikut keadaan dan sebagainya, bagaimana kita nak menterjemahkan kesejahteraan itu di dalam diri masyarakat dan keseluruhannya. Jadi kita nakkan Al-Quran tu membentuk jiwa, jiwa membentuk tindakan kita, daripada itu kekuatan jiwa tadi membentuk tindakan kita, dan tindakan dari tindakan itulah membentuk negara. Maka insyaAllah lahirlah Malaysia yang sejahtera, berakhlak dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sekarang itu ni pukul berapa? Sebenarnya kan di tempat tadi serentak nak buat tu, nak mengajak semua orang tak?
0: Memang dia satu jam sahaja.
1: Pukul berapa
0: jam
1: tu?
0: Jam 12 hingga pukul 1 sahaja kami menjemput semualah di mana pun sahabat-sahabat berada. Kat rumah ke, ke hospital ke apa ke, luangkan masa 12 hingga pukul 1.
1: 12 tu, setengah hari?
0: 12 setengah hari. Hanya satu jam sahaja. Membaca surah Muzammil ayat 20 tu pun ada kita pasakkan kepada diri kita. Surah Al-Balad ayat 17 dan surah Al-Baqarah itu kita nak kekuatan iman dari 1 hingga 5 itu. Maka jom bagi pihak rumah ngaji, Kerajaan Negeri Sembilan, kepimpinan Yayasan Rumah Ikhlas, kita mengajak seluruh ummah untuk datang ke masjid-masjid yang kita dah sebutkan
1: tadi.
0: Sebut tadi
1: Gemencih, Lengging, apa semua.
0: Dan di lokasi perdananya ada di Masjid 118 di Kuala Lumpur lah.
1: Okey.
0: Jadi insyaAllah dengan kehadiran semua, kesatuan semua, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah daripada tiga surah ini, tadabur surah ini, untuk kita bersama melonjakkan kesejahteraan negeri dan negara. Wallahualam.
1: Terima kasih. Terima kasih Puan Gariza. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan masa yang diluangkan bersama Nat dalam santai hari ini untuk tamu kita. Jadi semoga usaha Rumah Ngaji Negeri Sembilan terus dipermudahkan dan dapat manfaat kepada lebih ramai masyarakat hendaknya. Jadi terima kasih diucapkan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebab tadi kata tak pernah jumpa Nat kan?
0: InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita ada lagi lah kempen-kempen Quran awal lagi.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih sokongan Negeri FM yang sentiasa menyokong.
1: Alhamdulillah. Jadi, baiklah pendengar Negeri FM. Itu tadi perkongsian kita bersama Puan Gariza Hashim, penyelaras Rumah Ngaji Negeri Sembilan. Jadi terima kasih yang terus setia bersama Nat pada pagi ini. Jadi kita sambung lagi segmen santai kita hari ini dengan permintaan lagu yang terus masuk dekat kita punya WhatsApp konti. InsyaAllah Nat akan putarkan selagi mana yang kita boleh. Apapun teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Negeri FM ingat sampai bila Nat putarkan lagu Balik Kampung. Semua ingat itu lagu raya lah Nat. Bukan. Sejarah lagu itu adalah bukan dibuat khas untuk hari raya sebenarnya. Itu adalah mengenai perantau yang balik pulang ke kampung. Tapi biasalah perantau balik ke kampung musim raya. Tapi sebenarnya itu bukan untuk hari raya. Dan lagu tersebut merupakan permintaan daripada Tok Misaida Saru. Kita baca kau ucapan dia. Dia nak ucapkan selamat ulang tahun cucu atuk. Nama Durah Hanani. Wah, sedap namanya. Sebab katanya sekarang atuk on the way ke Johor. Nak sambut hari jadi dan merdeka dekat sana. Itu yang dia minta lagu Balik Kampung tu. Sebab dia semangat dalam perjalanan nak balik ke Johor. Nak sambut hari jadi cucu lah ni kan. Nak balik ke Johor ni. Dan jangan sangka lah lepas ni kalau kita putarkan lagu Balik Kampung, jangan ingat pasal raya je. Ada juga yang kata lagu ini sebenarnya ditujukan khas untuk perantau balik untuk mengundi. Itu pun satu. Satu lagi yang pentingnya, lirik dia semua adalah mengenai perantau balik ke kampung. Tak kira lah balik hujung minggu ke. Nak sekarang cuti sekolah pula kan. Sesuai sangat lagu tu. Dan seterusnya kita ada permintaan dari, sekejap kita tengok daripada Mat D. Oh, bukan Mat D lah, nama dia Mizi. Mizi dari Shah Alam nak request lagu Kalimah Yang Sempurna dari Victory dengan ucapan saya pendengar setia Negeri FM dari dulu sampai sekarang. DJ-DJ-nya ramah mesra. Terima kasih DJ Nat. Termasuklah Nat tu kan. Apa pun terima kasih lah. Dan tanpa membuang masa, kita nak putarkan lagu seterusnya. Apapun, kita dengarkan dahulu berita utama kita pukul 12:30 hari sebab hari ini hari Jumaat daripada Bilik Berita RTM.
1: Dan banjir besar di Raswa, Nepal. Wisma Putra masih belum menerima pengesahan sama ada terdapat warga negara Malaysia dalam kalangan 31 warga negara asing yang dilaporkan berjaya diselamatkan pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra dalam kenyataan terbarunya memaklumkan perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan sedang membuat semakan lanjut berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, Bilik operasi di Putrajaya kini beroperasi 24 jam bagi menyelaras maklumat serta membantu warga negara Malaysia di kawasan terjejas. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dalam hari itu bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia Storm ke Nepal pada bila-bila masa termasuk dengan notis singkat. Ketua pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata penghantaran pasukan itu bagaimanapun tertakluk kepada permohonan Kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
2: Dari pihak jabatan memang kita telah mempersiapkan pasukan bagaimana SOP yang kita ada dan juga pasukan mencakap minimum yang kita sediakan untuk boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak jabatan kita sangat bersedia tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Nepal dan juga kelulusan melalui Kementerian Luar Negara dan juga pihak NADMA sebagai koordinator pusat.
1: Dato' Sri Nur Hisham Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Nepal menubuhkan pasukan tindakan kecemasan bagi menyelaras usaha mencari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang tiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Satu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Band Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di Ibu Negara, Keras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16 Kurungan AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.39 tengah hari. Mana yang tengah menjamu selera untuk makan tengah hari ini? Selamat menjamu selera untuk anda semua. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa bersyukur bahawasanya anda hari ini rezeki di depan mata Allah sediakan. Dan kita baru dengarkan lagu Rahsia Segala Rahsia daripada Groove Company, yang mana datangnya dari permintaan dari Yuna Lisa. Sedap betul lah nama dia. Dari Ampang nak request lagu Rahsia Segala Rahsia, lagu ketuhanan dari kumpulan Groove Company dengan ucapan hari yang bahagia Jumaat ini. Moga hidup kita dirahmati Allah sentiasa. Amin. Terima kasih DJ Nat. Sama-sama. Jangan risau, selagi kita ada masa kita akan putarkan lagu-lagu permintaan anda semua. Dan seterusnya kita ada lagi lagu permintaan daripada Syidah. Lagu Disebut Jangan Dikenang Pun Jangan daripada Rafiah Buang. Yang kelakarnya Syidah, dia boleh minta izin dengan Nat. Boleh tak kita nak minta request lagu sebab kita risau hari ni hari Jumaat? Tak apa, selagi kita ada masa, jangan risau. Kalau kata kita tak sempat putarkan tu, itu salahkan masa, bukan salahkan Nat. Boleh? Okey, baik saudara, kita tanpa membuang masa, kita putarkan lagu Disebut Jangan Dikenang Pun Jangan Rafiah Buang. Semoga terhibur Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila.

Ya, saudara, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita baru diperdendangkan lagu Nazam Berkasih daripada Syura. Dan hari ini kita pun lupa sebenarnya. Sekarang sudah pukul 12.54, minit tengah hari. Sekejap lagi pun, hari ini kan Jumaat. So, kita ada solat Jumaat. Saya langsung daripada Masjid Putra Putrajaya. Tapi, biasanya kan hari-hari biasa kan kita dah pukul 12 tu kita bacakan ramalan cuaca. Jadi, hari ini kita tersasar sedikit. Tapi tak apa, kita teruskan. Jadi, hari ini kita nak bacakan ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan. Nampak gayanya. Daripada pagi sampailah ke malam nanti, Jerebu. Jerebu. Dia tak ada hujan, tak ada panas terik ke apa semua. Tak ada. Pagi sampai malam semua jerebu. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehinggalah maksimum dia pergi ke 34 darjah Celsius. Jadi yang kat sini pun nak bagi tahu juga, bacaan IPU pun penting bila dah kata jerebu. IPU untuk bacaan Seremban pada waktu paling dia catat pada pukul 9 pagi tadi lah. 9 pagi tadi. Sekarang dah pukul 12, kita tak pasti lagi. Tapi yang terkini adalah pada pukul 9 pagi tadi adalah 108, di mana ia berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi, bukan kata Seremban sahaja, malah kita kat sini ada 20 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat. Jadi, saudara, nak faham, esok dah cuti sekolah. Kalaulah katalah tak ada apa-apa benda yang Kurangkanlah aktiviti yang berada di luar. Kalau katakan anak kita tu dah memang dah tak boleh dah duduk kat rumah, dia nak juga berjalan, kita bawa lah tempat yang macam shopping mall ke, tempat yang kata ada berbumbung lah. Jadi tak adalah udara tu, udara jerebu tu boleh hinggap pada anak kita. Kita risau ada setengah anak kita ada yang asma semput. Itu tak elok lah, sebab IPU sekarang pun masih mencanak naik. Jadi kita sama-sama pantau keadaan warga emas, kanak-kanak yang mana yang berisiko tinggi terdedah. Kita kalau boleh tu kita elakkan berada di luar kawasan pada waktu jangka yang lama, ataupun kalau boleh elakkan terus. Banyak lagi aktiviti lain yang kita boleh buat dalam rumah tu, macam-macam. Boleh ajar anak masak ke, ajar anak mengemas rumah ke, macam-macam lagi, saudara. Apapun, selepas ini pada pukul 1 nanti, insyaAllah 1.10, kita akan bagi laluan kepada siaran langsung solat Jumaat yang mana berada di, akan buat di Masjid Putra Putrajaya hari ini. Dan gabungan, kat sini dia punya bacaan khutbah adalah gabungan, sebab kita kan dalam minggu ni kita sambut Maulid Rasul, lepas tu kita akan sambut Hari Kemerdekaan. Jadi hari ini tajuk khutbahnya adalah Merdeka Dihayati, Akhlak Rasul Diteladani. Jadi sama-samalah kita nantikan pada pukul 1.10 nanti, insyaAllah. Dan saudara, seterusnya kita ada lagu Bunga Raya, nyanyi daripada Aisyah, sesuai untuk kita lah. Tak lama lagi kita nak menyambut Hari Kebangsaan kita yang ke-69. Jangan salah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Siti Nazira. Aida, Aida. Silakan Siti Nazira.
1: Baik, terima kasih rakan penyampai Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari saudara buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, dan tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Baiklah saudara, alhamdulillah saya Siti Nazira Muhammad Rajuli bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini 15 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi langsung dari Masjid Putra Putrajaya, dan saya juga mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jakim. Baik, ingin saya kongsikan di sini keadaan masjid ketika ini. Alhamdulillah, dilihat pengunjung sudah pun memenuhi ruang solat utama, dan insyaAllah sebentar saja lagi azan zuhur akan berkumandang. Namun sebelum itu saudara, ingin saya ingatkan, marilah kita terus berdoakan agar saudara kita yang berada di Palestin, juga di rantau tengah yang masih lagi berdepan dengan konflik dan pergolakan ketika ini. Dan ingat saudara, teruskan berdoa, dan insyaAllah semoga apa yang ujian dilalui moga dapat dihadapi dengan tenang. Dan sama-sama kita amalkan solat sunat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Baik saudara, ingin saya kongsikan sekali lagi gambaran dan juga keadaan cuaca ketika ini. Masih lagi jerebu yang kita lihat juga agak membimbangkan, dan kita dinasihatkan agar dapat mengurangkan aktiviti luar bagi menjaga kesihatan diri. Dan rentetan daripada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru agar semua masjid di wilayah Pertuan dan juga umat Islam di seluruh negara khususnya untuk menyatukan saf bagi memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keadaan jerebu ketika ini beransur hilang, dan semoga ia tidak memudaratkan kesihatan kita semua. Apapun saudara, kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dan sebelum ini, di mana kita masih lagi diberi kesihatan yang baik untuk bertemu dengan hari yang penuh barakah ini, iaitu hari Jumaat yang mulia. Dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, suka saya kongsikan pada ketika ini keadaan Masjid Putra Putrajaya. Telah kelihatan para jemaah yang hadir memenuhi ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriadah dan seterusnya. Kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, iaitu untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik saudara, kita beri tumpuan ke ruang utama solat untuk mendengarkan lawangan azan.

La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baiklah saudara, sebentar tadi baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi, yang telah dilaungkan oleh muazzin iaitu Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Baiklah saudara, terlebih dahulu saya ingin kongsikan bagi makluman saudara pendengar, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, Masjid Putra Putrajaya akan menganjurkan ceramah kemerdekaan yang bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surib, penceramah bebas, iaitu pada hari Ahad ini 30 Ogos 2026 selepas solat subuh di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Jadi kepada orang Putrajaya khususnya dan mereka yang berdekatan, boleh datang solat subuh berjemaah di masjid ini sekaligus dapat mengikuti ceramah yang akan dianjurkan. Dan selain itu saudara, sempena cuti sekolah yang bakal tiba, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya akan menganjurkan Kem Gen Alpha, iaitu jaga solat upgrade akhlak bersama dengan Ustaz Da'in Syazwan Salvadori, bermula 1 hingga 4 September ini dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Dan untuk keterangan lanjut, saudara boleh layari terus ke Facebook rasmi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Baiklah saudara, untuk tajuk khutbah kita pada hari ini adalah Merdeka Dihayati, Akhlak Rasul Diteladani, di mana tajuk ini dipilih bersempena dengan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disambut pada 12 Rabiul Awal yang lalu, di mana akhlak dan sifat Rasulullah boleh kita teladani dalam menghayati nikmat kemerdekaan hari ini. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah membawa rahmat ke seluruh alam, baginda yang membebaskan manusia daripada hambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Justru sebagai umat Islam, kita seharusnya bersyukur kerana dapat menikmati dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air, di mana Rasulullah sallallahu alaihi Salam juga memberi kita arah kemerdekaan dalam membebaskan negara dari penjajahan. Baiklah saudara, alhamdulillah pada hari Jumaat ini juga, seperti mana yang kita tahu, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Dan pernah satu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, "Jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, 'Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki,' sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak." Baiklah saudara, ayuh kita ke ruang solat utama bagi mendengar laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Merdeka di ayat 3 Al-Qasudit Madani.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في محكم تنزيله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جماعة يعني رحمة الله Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda takwa ialah kita mensyukuri nikmat keamanan, memelihara kemerdekaan dan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Sidang jemaah yang dimuliakan, ramai antara kita lahir setelah negara merdeka. Kita tidak pernah tidur dalam dentuman bom. Kita tidak pernah bangun dengan ketakutan rumah akan dirampas. Kita tidak pernah melihat ibu bapa terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan nyawa. Kita mengenal kemerdekaan melalui bendera, lagu dan perarakan. Kita tidak mengenalnya melalui luka. Sebab itulah nikmat yang besar ini kadang-kadang terasa biasa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan selamat. Ibu bapa keluar mencari rezeki. Azan berkumandang, masjid dibuka, kita beribadah tanpa rasa takut. Apa yang terasa biasa bagi kita mungkin menjadi doa yang belum dimiliki oleh manusia di tempat lain. Inilah wajah kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi bebas untuk hidup, belajar, bekerja, berkeluarga dan menyembah Allah Subhanahu wa

Ta'ala dalam suasana aman. Namun keamanan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan pengorbanan generasi terdahulu. Ia pula hanya akan kekal jika dijaga oleh generasi hari ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada minggu ini kita menyambut dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita arah. Kemerdekaan membebaskan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan jiwa. Kerana sebuah negara boleh merdeka tetapi jiwa rakyatnya masih dijajah. Dijajah ketamakan, kebencian, fitnah, rasuah dan kerakusan terhadap kuasa. Jika merdeka hanya pada kibaran bendera, semangatnya akan berakhir selepas sambutan. Jika cinta kepada Nabi hanya pada selawat, cintanya akan berhenti di bibir. Kita tidak mahu kedua-duanya. Kita mahu kemerdekaan yang melahir tanggungjawab. Kita mahu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan perubahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda membawa rahmat yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat marwah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Rahmat bukan sekadar sesuatu yang dibicarakan, rahmat mesti dapat dirasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Madinah bukan dengan kesamaan keturunan tetapi dengan kesatuan tanggungjawab. Manusia yang berbeza latar hidup di bawah keamanan yang sama, hak dipelihara, perjanjian dihormati, kezaliman ditolak. Madinah mengajar kita bahawa negara tidak menjadi kuat hanya kerana bangunan tinggi. Negara menjadi kuat apabila manusia tinggi akhlaknya. Empat nilai berikut ini yang perlu kita hidupkan bagi memelihara kesejahteraan, iaitu amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan. Pertama, amanah. Sebelum menjadi rasul, baginda telah dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Maka tanda cinta kepada baginda ialah kita juga menjadi manusia yang boleh dipercayai. Amanah ada pada setiap tangan, pemimpin pada kuasanya, penjawab awan pada tugasnya, peniaga pada timbangannya, ibu bapa pada didikannya, pengguna media sosial pada setiap perkongsian. Jangan bibir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tangan mengkhianati amanah. Negara tidak selalu rosak kerana satu pengkhianatan yang besar. Kadang-kadang ia bocor kerana seribu ketidakjujuran kecil yang dianggap biasa. Amanah juga menjadi asas tadbir urus yang cemerlang. Institusi Islam mesti diurus dengan cekap, telus dan berintegriti agar keyakinan umat terus terpelihara. Atas keyakinan inilah, marilah kita menyahut semangat yakin tabung haji dengan membina disiplin menabung di tabung haji. Sebagai persediaan menjadi tetamu Allah, amanah membina keyakinan, akhlak pula memelihara hubungan. Kedua, akhlak. Akhlak terlihat pada cara kita berbicara ketika marah dan cara kita melayan orang yang tidak sependapat. Hari ini banyak persediaan.

komen boleh menjatuhkan maruah. Satu tuduhan boleh memecahkan persaudaraan. Jari yang diangkat ketika bertakbir jangan menjadi jari yang digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga, keharmonian. Malaysia tidak dibina oleh satu kaum, satu bahasa atau satu budaya. Kita berbeza tetapi berkongsi tanah air yang sama. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk hidup bersama-sama. Kita hanya perlu cukup beradab untuk tidak saling melukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Allah menjadikan perbezaan untuk saling mengenali, bukan saling membenci. Maka jangan biarkan sentimen kaum, penghinaan agama, berita palsu atau perbezaan politik meruntuhkan keharmonian yang dibina sekian lama. Api kebencian tidak akan bertanya siapa yang memulakannya. Api apabila marak, semua akan terbakar. Keempat, ihsan. Ihsan membuatkan kita tidak sanggup menikmati kesenangan seorang diri. Mungkin di sebelah rumah kita ada keluarga yang menahan lapar. Ada warga emas yang menunggu untuk ditanya khabar. Ada anak yang hampir berhenti belajar kerana kesempitan. Apakah makna kesejahteraan jika ia hanya berhenti di hadapan pintu rumah kita? Kemerdekaan mengajar kita menjaga negara. Ihsan mengajar kita menjaga manusia di dalamnya. Ihsan tidak semestinya bermula dengan wang yang banyak. Ia bermula apabila hati masih mampu merasa dan tangan masih mahu membantu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kini tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita, negara kita telah lama merdeka. Tetapi adakah jiwa kita juga telah merdeka? Sudahkah kita merdeka daripada tamak yang menghalalkan penipuan, daripada marah yang melahirkan penghinaan, daripada taksub yang memutuskan persaudaraan, daripada pentingkan diri sehingga tidak lagi peduli kepada kesusahan orang lain? Kita mungkin menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kecintaan. Tetapi adakah pasangan, anak-anak, jiran dan rakan sekerja dapat merasakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui diri kita? Ukuran cinta bukan sekadar pada apa yang kita ucapkan. Ukuran cinta ialah pada apa yang sanggup kita ubah. Jika benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, biarlah amanah baginda terlihat dalam pekerjaan kita, biarlah kelembutan baginda terasa dalam keluarga kita, biarlah keadilan baginda hidup dalam keputusan kita, biarlah rahmat baginda sebagai sampai kepada manusia melalui diri kita. Nilai madani tidak hidup pada slogan, ia hidup apabila amanah dijaga, akhlak dipelihara, keharmonian dipertahankan dan ihsan dikongsi. Ketika itulah madani dihayati, umat diberkati dan kesejahteraan benar-benar dinikmati. Sidang jemaah sekalian, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, kemerdekaan ialah nikmat yang mahal. Syukurilah dengan menjaga keamanan, bukan merosakkannya. Kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti terlihat pada akhlak.

bukan hanya kedengaran pada selawat. Ketiga, amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan ialah benteng kesejahteraan negara. Keempat, negara hanya benar-benar kuat apabila rakyatnya boleh dipercayai, saling menghormati dan tidak membiarkan yang lemah berjalan sendirian. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ketika tiada siapa melihat, beradab ketika berbeza, membantu tanpa memilih, menolak fitnah walaupun datang daripada kelompok sendiri. Didiklah anak-anak mengenal harga keamanan dan meneladani akhlak baginda. Jangan wariskan kepada mereka negara yang maju tetapi jiwa yang rapuh, bangunan yang tinggi tetapi akhlak yang runtuh. Kibarkanlah jalur gemilang tetapi angkatlah lebih tinggi maruah negara dan amanah. Perbanyakkanlah selawat tetapi hidupkanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merdeka bukan sekadar penjajah meninggalkan tanah air, tetapi apabila sifat yang merosakkan tidak lagi menjajah diri. Maulidur Rasul pula bukan sekadar mengenang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melahirkan kembali akhlak baginda dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layar https://csam.my. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.57 minit tengah hari. Sekejap lagi kita pun dah habis untuk santai hari ini, hari Jumaat, penghulu hari. Jadi kat sini di kesempatan ini nak ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. Jadi apapun saudara, di kesempatan ini juga ingin memohon kemaafan jika ada tersalah kata, tersilap bicara. Jadi maknanya kita dah habis santai, kita sama-samalah kosong-kosong. Lepas ini kita akan bagi laluan kepada Moncak Potang bersama dengan Nen Terbabu. Jadi teruskanlah setia bersama dengan Negeri FM sampai bila-bila. Jadi apapun, jaga diri, jaga hati, teruskan semangat merdeka. Apa sekalipun yang kita buat, kena ingat kita membawa nama Malaysia itu sendiri. Jadi nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi dan selamat menyambut Hari Kebangsaan.

sustainability Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar Nagari FM tak kira di mana saja berada. Terima kasih. Alhamdulillah. Tetap setia mendengar dan layan stesen yang sama. Kalau tadi kan bertamankan DJ Nat. Sekarang ni giliran ayo pula Nentu Babu nomankan pendengar sehingga pukul 6 petang. Harapnya pendengar tidak ke mana-mana lah kan, sentiasa tetap nongah. Sampailah tamat siaran kami 12:30 malam. Diberikan 4 jam masa ayo bersama-sama pendengar untuk nomankan yo. Jadi untuk hari ini Jumaat penghulu segala hari, syukur alhamdulillah 28 Ogos bersamaan 5 boleh Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga semuanya baik-baik, sihat-sihat dan diberikan ketenangan, bahagia bersama-sama keluarga juga bersama-sama dengan kawan-kawan. Untuk petang inilah kan, ayo masuk-masuk je. Pendengar setia Nagari FM dah menyapa. Dah sama petugas Nentu Babu. Terima kasihlah kepada Tam. Apa-apa pun, tahu setia ya. 92.6, 95.7, 107.7. Mancak petang.

Logo FM ingat sampai bila-bila hatu dah cinta daripada Amy Mastura. Kan kalau dapatlah di Bali cinta ni alangkah bahagianya kan. Apa yang kita gama semua dapat. Apa yang kita anda dapat Bali kan semua. Sebab apa? Ada modal. Tapi sebenarnya kan kalau ikutkan cinta yang sebenar-benar lah. Tak ada jual Bali dia tak kawan. Sebab apa dia lahir dari hati nang dalam hati deh. Baik, dah pun 2-3 boleh benar potang untuk Jumaat penghulu segala hari inilah kan. Makanya sekarang ini kiranya ayo yakin dan percayalah. Maka sekarang ramai di kalangan kaum Adam ni kan baru nak mula masuk kerja ni lepas selesai solat Jumaat. Dan ada juga dalam perjalanan Lailun sampai dari masjid tadi nak ikut tempat kerja semula kata. Apa-apa pun, jangan lupa ya. Kesihatan kena jaga, makan macam mana, dah sudah ke bolon. Kalau bolon, isi dulu perut. Tak pun, kalau tak sempit makan kek kodai, bawa bokah. Bungkui-bungkui. Baiklah, Nogori FM pastinya kepada pendengar sekarang yang dalam perjalanan. Katanya nak ngantar bos ni, ha? Makna kojo memang tukang. Tukang bawa bos ke sinun ke sini. Kan, jadi apa-apa pun pesan kepada semua pemandu sentiasa dalam keadaan yang segar, keadaan yang cergas ya, sentiasa dalam keadaan sihat. Kalau tak tak sihat, makanya minta cuti kau bakek bos. Kau bakek bos saya kau ambil cuti ni bukannya mengado-ngado tidak, tapi saya sebab saya sayangkan bos. Sebab saya tak sihat, saya tak nak nanti penyakit saya berjangkit kat bos. Saya kena ambil cuti. Negeri FM, moncak potang.

Adioyo. Logo FM ada pun 2.23 minit petang. Hatam khabar katanya ni nak bawa ayah pergi jalan-jalan. Kata sama petang lah pada Cik Ahmad. Layan Nagori FM jua deh hari ni kan. Wah, puih hati rasa. Puih hati ayo. Orang Kedah pun layan juga dari Jitra katanya. Nagori FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Apa-apa pun selamat menjalankan tugas katanya. Terima kasih. Ya, macam tu jugalah. Bersama jugalah dengan pendongan. Ada tadi pendengar mari komen ngambakan tadi kan ayo nyebut pasal kiranya ramai di kalangan kira apa dapat makan yang tak dapat makan tak sompek kete sebabnya tugasan kan sebabnya kiranya urusan dan banyak jua lah perkara yang menyebabkan melambekan makan apa-apa pun lah weh sangkut lah sokak tokak ayo ni koreng ke so eh maaf yo. Adi mananya tak kira lah apa pun lah hal eh. Sibuk macam mana pun lah. Ya, penting kan. Apa tentang kesihatan. Makanan tu, makan tu penting. Ya. Kalau tak dapat makan borek yang ringan-ringan. Ada yang beritahu katanya baru selesai ni. Nen nui. Kata saya baru selesai rehearsal tadi ni. Ha. Harap tai nak nyambut hari hari kebangsaan. Wah syukur Alhamdulillah. Yang terlibat lah kan. Yang mananya akan turut seroto dalam barisan nanti semoga diberi kesihatan yang baik ya diberikan kiranya apa lagi kelancaran dan sambut pasal sambut hari kebangsaan ni kan tentu ada jalan-jalan tertentu akan ditutup makanya kita ambil maklumlah tentang ini kan maka janganlah nanti terbabak kemudian Ya, Cik Ahmad, ya. Baik, ayo kongsikan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Sembilan yang kiranya kita semua dah tahu 31 Ogos jatuhnya. Maka penutupan jalan akan berlaku. Ini melibatkan Jalan Tuanku Hassan, Jalan Yam Tuan Madura, Jalan Li Fong Yi, Jalan Yam Tuan, Jalan Li Ki Siong, Lorong Jawa, Jalan Datuk Bandar Tunggal, Jalan Datuk Syekh Ahmad, lagi Jalan Lorong Khalsa, Lorong Jawa, Jalan Datuk Bandar Tunggal, Jalan Berhala dan juga Bulatan Istana, Jalan Datuk Hamzah. Makanya ini jalan yang ditutup ya. Kira hari ini maknanya bermula 27 sampailah ke 31 Ogos ya. Maka untuk esok 30 Ogos hari apa tu hari Sabtu kan makanya tapi kan ayuk dapat ni 28 hari Jumaat maka selesailah sudah. Jadi pada sambutan Hari Kebangsaan yang 31 Ogos nanti bermula 6.30 pagi hingga seboleh 30 pagi ya. Makanya inilah antara masa dan tarikhnya kepada pendongah sedia maklum. Jadi jalan alternatif ada makanya boleh lalulah ke jalan ni. Antaranya Jalan Datuk Abdul Malik, Jalan Tunku Munawi, Jalan Datuk Syekh Ahmad, Jalan Datuk Abdul Kadir, Jalan Sungai Ujung, Jalan Datuk Abdul Malik ya. Ada yang nanya 30 bulan macam mana pula cerita? Itu nanti ayo cuba-cubalah. Risik-risik ya. Tanya-tanya mana yang berkaitan itulah. Tapi untuk mendapatkan semangat itulah kan. Apa kata kita dengar lagu ni Dakiba ke buat lentu tu yang mana Dakiba taniahlah diucapkan kepada yang dah pun kibar jalur gemilang jadi kita layan lagunya Kono Amik Tekawih.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official.
5: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

The 6 Years International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Ya, nak kongi FM ingat sampai bila-bila kepada pandangan mana yang kiranya menego ko apa sahaja lah kan yang nak di nak diwar-warkan. Bolehlah hubungi bahagian pemasaran Negeri FM ya. Baiklah sedara, cerita pasal tadi kan ayo kongsikan bersempena sambutan Hari Kebangsaan, makanya ada jalan-jalan yang ditutup di Bandar Seremban. Makanya tarikh tutup tu lah kiranya 27 hinggalah ke 31 Ogos ya. Jadi hingga ke tarikh itu makanya 31 tengah hari bawa ke petang, okey dah tu. Baik, untuk pendengar yang mana yang tertanya-tanya lah kata kan korbannya kalau berada di luar kawasan lah macam mana nak dengar Negeri FM ni kata. Yolah kan kalau duduk luar negara memang tak dapat lah gelombang 92.6 dah kan, ataupun 95.7, 107.7 tu. Jadi pendengar bolehlah ikuti siaran Negeri FM ni secara dalam talian TKW, mudah je. Hanya di ujung jari dengan cara muat turun di aplikasi. Kan mudah. Makanya ayo dah bari, pendengar jangan sangsi. Dengarlah hari-hari setiap pagi. Bermula pukul 6 pagi, bawalah aku doleh tengah malam nanti. Kami sentiasa setia di sini menemankan pendengar tak kira lah di mana jua, sama ada di dalam ataupun di luar. Dalam negeri dan luar negeri.

Media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah. Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Dan kau kira FM yang sampai bila-bila pada pandangan semua, ada yang terbapak tadi dengan lagu mana ada suara, tiba-tiba tak ada, kata bunyi muzik je. Minta maaf, yo, itu salah ayo, bukan teknikal punya kerja, ayo punya kerja. 2.41 minit petang yang bernama Ica. Hai, salam kona lah ya, terima kasih layat Negeri FM Jua. Dan untuk petang ini kan penghulu segala hari, kalau biasanya lah kan untuk petang ini biasa ada kan usah monong. Tapi itulah kan, kalau kiranya ada lah aral melintang, maaf lah kalau tak ada ya. Kalau tak ada konung ustaz monung tu, maka pendengar lah semua ni ha. Ayo nak ngajak sekarang bersama-sama boleh kau. Berikan kata-kata semangat untuk kita semua lah kan, ke arah keharmonian ni. Kata-kata nasihat dan pesan macam itu. Kita bersiap sedia. Kita tengoklah macam mana kan, sebabnya ustaz maklumkan kiranya perjalanannya agak panjang. Kira tak, memang takut tak sampai. Kita tengok kaedah macam mana nanti dapat bersama-sama renung usah monungnya. Apa-apa pun lah pendengar, jaga kesihatan, jangan lupa ya. Sekarang ini kan cuaca tak berapa benar.

Elok eh kan, jerubu kan, makanya kalau lah ada di kalangan pendongan ni, kok ada lah kiranya sakit-sakit kepala, poning-poning, lemah losu, yo rasa eh kan, tanpa sebab itu, lepas tu loyo-loyo, tiba-tiba muntah-muntah, lepas tu kan, berpaluh tu terlampau lebih pula luar biasa, kan, lepas tu awih je pula, kejap minam, kejap minam, kejap minam, tak hilang awih tu. Ataupun anda badan rasa kira panih, itu maknanya apa, demam kan. Makanya kira adalah tanda-tanda itu, usahlah dilengah-lengahkan. Ya, pergilah jumpa dukuto, pergi ke klinik fasiliti kesihatan yang terdekat, bak kata orang ke, orang kesihatan itu kan. Lagi satu tu, tiba-tiba ya, otot kita tu kajang tak tentu harah, ya deh kan. Makanya jangan diabaikanlah tanda-tanda tu semua. Kita kena rehat, lepas tu minum air secukupnya, dapatkan rawatan jika keadaan bertambah teruk. Tak kobah-kobah macam itulah deh, makin bertambah teruk lagi ada. Itu sah lengah-lengah ya. Ayo mau itu semua sebab tanda ayo ni sayang kat pendengar. Tak nak kat pendengar tu apa-apa jadi. Tak sihat pendengar ayo risau. Kurang pendengar nunggu FM nanti. Moncak potang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, diam-diam jatuh cinta. Itu dah daripada Ramlah Ram. Baik, diam-diam nak dekat pukul 3 dah. Baik, kepada pendengar semua, makanya ayo pun nak minta lah kan, pendengar juo kan, sama-sama kita doakan lah. Semoga dipermudahkan lah perjalanan SSD ke konti ni. Sebab apa kan? Sebab kira ustaz dari Kuala Lumpur nak datang ke sini TKW. Kalau dikirakan memang jalan agak sosak tadi dari utara bawa ke selatan TKW. Ada berlakunya kemalangan di kilometer 4489 arah utara dari Sungai Buloh Hospital Korawang kata. Lepas tu pula dari nilai tadi ayo pun dapat apa tadi lalu juga di Sinun tadi. Nak menghala ke utara TKW langsung ayo lencong ke Seremban Production tu ha. Exit kat situ TKW mujur lah hando dokek mu simpang. Kalau jauh kan ayo jadi simpang perenang. Lahai syukur alhamdulillah. Doakanlah ya. Semoga selamat sampai dipermudahkan perjalanan ustaz kita ya SSD ya. Saudara Syamsul Debat untuk ronung usah monung ni sekarang lepas begitu. Kalau dapat syukur alhamdulillah. Kalau tak dapat makanya kita bersiap sediolah. Berikan masing-masing punya cerita dan motivasi. Boleh. Negeri FM Moncak Petang pukul 3 kita dengar berita Negeri FM ya.

Itu dan Gogi FM, lagunya Pergilah Sayang daripada Corey dan Ratu Rock Ella kita. Alhamdulillah. Baik, dah pun 3-6 boleh minit potang. Makanya kan minta maaf banyak-banyak ya, mewakili saudara Syamsul Debat. Maka ustaz tak dapat, tak sampai. Memang jalan kiranya tak mengizinkan lah ya, untuk ustaz lancar sampai kuasa niat. Tapi apakan daya kan, ustaz dah usaha dah. Telepon tu saya usahawan juga sampai kata korbannya. Tapi kereta tak bergerak teka, makanya tak lopeh lah deh doh. Yolah kan, ramai yang balik bercuti ni teka, balik ke kampung kan, sempena cuti hari kebangsaan. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah, jadi untuk petang ini ayo nak ngajak pendengar lah kan, untuk Ronung Usah Manung. Makanya bersama-sama SSG tak dapat, atas sebab-musabab yang tak dapat dielakkan. Apa kata pendengar yang bersama-sama dengan ayo, bolehkah berikan kata-kata yang kiranya ke arah motivasi tentang menghidupkan dan juga menjayakan keharmonian yang ada ni, bolehkah? Teleponlah ayuh 06-675-3166 itu talian yang pendengar boleh hubungilah ya. Makanya ayuh dah buka talian sekarang, apa lagi tokanlah ya. Makanya bersempena dengan hari kebangsaan yang bakal kita sambut ni kan, tak lama lagi, berbaki 3 hari kalau ikut kira jari ayuh ni. Makanya petang ini moh kita sama-sama kongsikan kata-kata yang baik lah ke arah keharmonian kita bersama ni kan. Tak kira lah apa bangsa sekalipun, moh dorih kita ceritakan, kita kabarkan, kita posan berposan ya. Boleh? Posan nasihat daripada pendengar ke arah harmoni.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: The 6 Years International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Aisyah.

0: Nogong FM, usah lagi leko-leko. Tekan nombor yang ada 6753166 dan satu lagi talian 6753177. Sama petang, Lipan Baro. Wui, nama manjonya bukan main lagi gorun ayo nak nyebutnya. Kita kongsikan mutiara kata ataupun kata posan lah kan. Maknanya bersempena dengan hari kebangsaan ini kan, kita menekankan ke arah baiknya hubungan sesama kita ni. Boleh ke? Hello?
1: Ya, ni Radio Negeri 9 lah.
0: Ya, Nagori FM. Siapa dia tu?
1: Oh, ni Tongkat Ali.
0: Tongkat Ali nama sabana apa?
1: Osman.
0: Osman kosat ni. Baik. Osman ni dari mana ni?
1: Dari Selangor.
0: Oh, dari Selangor. Baik. Yo. Osman, kita ni kan nak ke arah kata orang ni baik-baik aja, tak kira lah siapa pun kan. Jadi bersempena dengan bulan kebangsaan ini kan. Apa dah mutiara kata daripada Osman ni?
1: Oh, ni ucapan untuk Hari Merdeka tahun.
0: Yo.
1: 69 tahun.
0: Yo. Malaysia. Betul.
1: Saya nak minta lagu boleh?
0: Lah, kosan ni lain minta lain yang di barunya.
1: Capung boleh.
0: Ayolah. Terima kasih lah Osmannya. Kalau nak minta lagu, dia ada slot itu, ada segmen permintaan lagu. Memang boleh minta lagu apa pun ya.
1: Dah
0: saya pergi
1: pilah
0: kan. Pergi pilah. Lain tanya, lain keluar empat itu. Terima kasih Osman.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang lurui kita kawai kosan ni. Moncak potang. Osah moncak. Yang lain tolonglah. Telepon lah. Telepon lah.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: The 6 Years International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Ya cukup-cukup sudah tajuk lagu. Tapi ayo belum cukup lagi dah. Nak bersama-sama dengan pendengar ni ha, di penghulu segala hari ni kan, kita rabut, kita ambil peluang untuk kita memberi dan bersedekah lah ya. Bersedekah ini bukan setakat saja kepada wang ringgit apa yang mampunya. Tapi kan dari segi kata-kata pun dikira sedekah juga. Kata-kata yang baik. Contoh daripada Lipan Baro ni, ha, dengan bahkan kita ni mungkin berbeza warna dan cerita. Tetapi di bawah satu jalur gemilang, kita tetap satu bangsa. Nampak? Macam itu kan, tak kira apa-apa pun boleh sama-sama kita kongsi. Mungkin ada pesan nasihat untuk anak-anak muda yang mana kira kita nanti akan menyambut ambang merdeka kan. Kebiasaannya anak-anak muda kita ni bersemangat TKW nak nyambut merdeka ni. Keluar tengah malam, keluar pagi buta kan. Apa nasihat pesan kita kepada anak-anak muda? Contoh. Jadi kepada anak-anak muda semua, mana yang kira yang baru dapat lesen kan, jangan pula kira bawa motor tu berlumba-lumba pada ambang merdeka ini. Pada malam ambang merdeka, jangan pula ambil peluang, ambil kesempatan berlumba-lumba pula kan. Itu pun antara satu kata-kata nasihat dan pesan ke arah harmoni, ke arah eloknya kita ni sempena bulan kebangsaan ini, supaya kita dapat cantiknya hubungan kita tu. Tak kira kau cik besar tua muda kan. Lai apa nak ngobakan. Teleponlah 6753166 ataupun satu lai talian 6753177. Ni daripada

Dengar ni dengan hantar WhatsApp ni ha, kau bye. Assalamualaikum. Ni SM ni Tok Misai dari Taman Desa Rusi Kamat. Itu ayo yang melenggokan. Dengar banyak nak pergi rumah anak ke Pasir Gudang. Kata dah lama tak jumpa cucu ha. Secara kebetulan pula bersedih lah hari ni kata. Lepas tu kabarnya tu ha, jalan pula sosak ha, hati ya dah sampai badan ni balun ha, nampak. Jadi semangat atuk nak jumpa cucu tu kan. Makanya untuk nyambut merdeka ni kan inilah. Ni pun dikirakan lambang merdeka lah. Sebab apa kan bebas kita pergi jumpa anak-anak kan. Jumpa cucu. Itu dikira merdeka lah tu. Nak berperang macam pejuang kita marin kan. Kita memang takkan mampu. Makanya kita jagalah kemerdekaan yang ada sekarang ini. Dengan cara menjaga hubungan harmoni. Contoh kan kalau disebut-sebut dek orang selalulah. Keamanan dan kebahagiaan, kesejahteraan itu bermula dari rumah. Percaya kau tidak? Kalau ayah ditanya, memang itulah kuncinya, kan? Sebab apa, kan? Setiap kesabaran dan kebaikan itu bermula dari rumah. Punca daripada didikan kita. Kan? Kalau tak percaya, tanya Wan Atuk. Tak jumpa, tanya Atuk Wan sebelah. Atuk jiran, Wan jiran pun Atuk kita juga. Negeri FM Moncak Potang.

0: Khalid membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Muncak putang, osah muncak eh.
9: Ya, di talian menanti, jangan lengah-lengah lahi. Siapa dia ni? Hello.
10: Hello, Assalamualaikum.
9: Ya, Waalaikumsalam. Siapa nama?
10: Farah namanya.
9: Oh, Farah. Farah dari mana?
10: Dari Seremban.
9: Oh, dari Seremban. Sadap saranya.
10: Allahuakbar.
9: Alhamdulillah. Mesti cantik kan?
10: Allahuakbar.
9: Baik, Farah. Hari ni Jumaat. Penghulu segala hari.
10: Ya, betul.
9: Selain daripada kita bersedekah duit, bersedekah apa ni, makanan dan sebagainya kan? Kata-kata pun dikirakan sedekah, betul tak?
10: Betul.
9: Apa kata Farah? Berikan kata-kata yang ke arah kiranya pesan kepada anak-anak muda yang lebih ni.
10: Okey. Ni memandangkanlah hari ni Jumaat. Lepas tu kan tinggal beberapa hari lagi kita nak sambut kebangsaan kan?
9: Yo.
10: 26. Tak kupas sikitlah pasal hari kebangsaan merdeka tu. Merdeka ni ramai orang rasa macam dia tu macam sebuah sejarah je. Dia tak kenangkan benda tu sebagai satu amanah yang kita kena wariskan kepada generasi yang akan datang. Sebagai rakyat kan kita menjadi tanggungjawablah yang perlu dipelihara, dipertahankan, diteruskan oleh setiap generasi. Ramai fikir macam alah orang dulu dah berjuang tu kita dah sedap lah sekarang ni. Dah seronok hidup aman damai kan. Tapi benda tu perlulah dikenangkan dan dipelihara.
9: Betul. Jadi putui Farah. Teruskan Farah.
10: Ada orang dia bagi apa, dia kata barang yang lama jangan dikenang. Yang lama telah kena konang, betul tak?
9: Betul. Dan ada yang lama tu yang kita jadi sekarang.
10: Nak cerita pasal tu lah, merdeka ni lah.
9: Baik.
10: Mula ramai-ramai puiko padang MBS nanti.
9: Tu deh kan. Sungguh pun kalau kita tak dapat terlibat dengan pembarisan perakan, makanya kita terlibat memberi sorakan.
10: Yo, kan kita tahu lagu negara aku tu naik bulu romo kan.
9: Baik Farah. Terima kasih Farah.
10: Sama.
9: Itu deh. Yo, apapun salam merdeka Farah ya.
10: Okay, sama juga.
9: Alhamdulillah, Farah ni kan suara sadap punya kalau jadi pengacara. Ya, betul kata Farah tu kan. Makanya bukanlah kita janganlah kita ambil mudah lah kan. Merdeka ini dianggap sebagai sejarah saja. Itu dah maksudnya korbannya dek Farah tu. Makanya merdeka ni bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi perjuangan yang dah pun mengorbankan banyak jiwa sebenarnya. Siapa yang mengorbankan jiwa, makanya perjuang kita nang lama. Jadi cara kita nak menghargainya, cara kita nak mengenang jasa pejuang-pejuang negara kita yang terdahulu, kita jagalah ke harmonian yang ada ini. Jika diadakan sambutan hari kebangsaan, kita turun, kita datang ramai-ramai, sama-sama kita raikan. Nagari FM, ingat sampai bila-bila ku gembira di sampingmu, jikalau kita bersatu.

Ya, budi bahasa budaya kita itu jua lambang merdeka. Dek kerana budi bahasa itulah orang jatuh cinta. Dek kerana budi bahasa itulah kesejahteraan sentiasa ada. Dek kerana budi bahasa itulah kasih sayang mekar sampai bila-bila. Dek kerana budi bahasa itulah kita bersatu setiap masa. Dek kerana budi bahasa itulah kita kena sama kita. Baik, dah pun 3.59 minit petang. Makanya talian sekarang ini, kok boleh lah, kok sudi, kok maun, kok ada. Ayo nak ambil satu pemanggil lah ya. Seorang pemanggil akhir lah, penutup lah ya. 6753166 atau 6753177. Yang sogan telefon ada yang bari dekat wasabi. Mak kata dak sari ni. Dengar bahannya tu kan. Ni kata posan lah ya untuk semua. Makanya jangan hanya bangga menjadi warga negara yang merdeka. Tetapi jadilah sebab dan alasan negara ini, negara ini dibanggakan. Makanya kita yang jadi punca membanggakan negara. Salah satu yang kita paling nampak lah kan, tentu-tentunya lah kan, kepada semua kiranya atlet negara kita yang melalui sukan kan. Yang itu memang ketara nampak membanggakan negara. Tapi sikap kita jugalah mampu membanggakan negara. Kalau kita tular, kita viral. Kalau kita ni terkena, makanya biarlah terkena. Dek kerana perkara yang baik-baik. Bila ditanya, siapa tu? Katakan, bak kata aum putih itu, hu apa? Hu apa nama? Ayo tak jumpa ayat tu dah. Di petika dok depan ni ngolak ana yo. Hu he hu his kata kan. Malaysia kau banyak tu kan bangga tu. Sebab dek kerana kelakuan yang elok itu macam contoh kan. Ada rakyat Jepun datang ke negara kita. Dia mengamalkan sikap kebersihan itu kan. Disebut dia orang tu orang Jepun kan. Macam itulah kita juga. Kita ni terkena dengan budi bahasa pergi ke tempat orang. Pergi ke luar negara kan orang sebut-sebut orang Malaysia, Malaysia. Jadi Malaysia bagus, Malaysia bagus. Kalau tiba ke Mekah. Baiklah, ceritanya cerita, burak punya burak, layan punya layan, ayo nunggu-nunggu mentara tu kan. Memang tak ada yang manggil untuk pemanggil terakhir. Tak apalah, penutup tak ada, tak apa. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Dan yang memberi di WhatsApp konti pun ada ni, ayo kongsikan lah ya. Ni ngobannya tu, mahlah kita tahu pupuk semangat patriotik bersama, kata. Dan bersama-samalah kita pertahankan kemerdekaan yang kita kecapi. Iya betul lah. Ni lipan baru ni ada kongsi juga ni dengan bahkannya tu tadi ha. Tapi itulah kan dah terbabar pula kejauhan ha. Ini dengan bahkan walaupun namanya agak gorun kita nak nyebut kan. Sebab lipan baru ni bisa lah. Dengar banyak dulu, ini ceritakan tentang pejuang lah kan. Dulu, mereka berjuang untuk merdeka. Hari ini kita berjuang untuk memastikan kemerdekaan itu tahu bermakna. Ya, betul. Dan untuk memastikan juga kemerdekaan kita, kokah. Kan? Mencak potang.

daripada Khalifah. Ada yang cari ke tu? Mana yang tahu awak dicari, makanya timbul dan muncul lah yo. Jangan pula lari. Kesian yang mencari TKW kan. Puihlah mencari, tak muncul-muncul deh. Puihlah manggil, tak nyaut-nyaut deh. Jangan kita kata nak ngebancak mana yo. Takut nanti ayo salah cakap. Kita janganlah merikan orang kecil hati lah, ya. Kan? Macam hari-hari yang kita lalui ni kan, macam-macam hal berlaku. Jadi hari ni ada yang kesnya mencari kawan, kan, tak nyaut-nyaut. Telefon tak berjawab, WhatsApp tak berbalik. Ada juga tu mencari pasangan, kata tak nyaut-nyaut. Khabar tadi keluar mencari barang, itu tak balik-balik, telefon tak nyaut-nyaut. Jadi tolonglah jawab macam itu. Ni ada yang entah ke WhatsApp ni, ha. Kebanyak puih lah nen, ha. Tapi itulah. Yang mana boleh je lah yo kongsi yo. Ada yang meluahan tu macam-macam cakap itu, ha. Jadi kita macam itulah yo. Apa saja yang kita terima, yang mengadu hal tu, maka yang boleh kita sampaikan, yang tak boleh biarlah kita simpan. Biarlah hati kita yang kelakai kan. Kan mungkin menjadi contoh kayak kita kan. Mungkin cerita yang kita dapat itu, aduan yang kita dapat itu menjadi contoh kayak kita. Dan tak naklah jadi macam tu. Macam ni lah kesannya orang kalau dan buat macam tu. Macam tu. Dah pun nampak dua boleh minit potang. Moncak potang.

Ada DJ Biggie, siapa lagi kawannya? Ultimate dan Kid Asante. Jadi kira ya, tajuk lagu itu Tapi salah kita ngikut-ngikut mana yang elok, maka kita ikutlah yang tak elok, kita jadikan teladan. Jadi untuk lagu-lagu yang kita dengar ni kan, maksudnya ada jugalah kata menjadi pesanan dan nasihat, dan dalam pada itu sekadar hiburan kita bersama-sama.

Baiklah saudara, nampak gayanya azan asar akan berkumandang sekejap lagi. Makanya menandakan masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4.27 minit petang. Lagu yang kita dengar tadi saudara banyak memberikan kata-kata. Kata-kata mana yang tak boleh terima? Ish, apa ni kasawana bahasa. Tapi itulah, apapunlah kan, dalam kehidupan kita ini, setiap apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, itulah guru kita sebenar-benar. Jadi mendidik kita, mengajar kita akan nilai budi bahasa. Jadi kita kalau nak bercakap, nak berkata-kata, biarlah yang baik-baik saja. Sebab apa kan saudara, mungkin kita belum sepenuhnya menjadi orang yang baik, tapi setidaknya kita menjaga tiga perkara dalam kehidupan kita. Contoh, kita jaga mata, mulut dan hati. Macam mana tu? Berkenaan dengan mata, maka kita latih dan didiklah hati, mata kita ni untuk tidak memandang rendah pada yang lain. Mata kita ni kadang-kadang jahat tu. Bila man nampak orang tu agak kurang, kan mulalah kita mandang sengkek. Setahunya jagalah mulut. Mulut ini berkait dengan lisan, kata-kata. Makanya kita tidak mencaci dan memaki orang sekeliling kita. Kita tidak menyinggung hati dengan lisan kita. Setahunya kita sama juga, sama-sama mendidik hati kita supaya hati kita ni sentiasa merendah diri, tidak pernah membanggo diri dan tidak pernah mendidik hati ke arah menyakitkan hati, hati orang lain dan hati sendiri. Kadang-kadang hati kita ni jahat, sanggup melukakan hati sendiri. Mudah-mudahan kita dapatlah menjaga semua yang dikongsi. Nagori FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Negeri FM, kepada semua jangan lupalah follow media sosial Negeri FM ya. Makanya ikuti kami di situ sebagai tanda sokongan ya. Alhamdulillah. Baiklah, kepada pendengar semua lah tak kira di mana saja berada, dan mudah-mudahan ya segala doa kita selepas solat fardu asar ni tadi dimakbulkan ya, diberikan kesejahteraan.

Yang macam-macam cuba dah nak bagi, katakan dah bagi tak jadi pula, dah bagi tak datang pula, dah bagi tak jumpa pula. Itu namanya tak ada joki. Itu nama tak ada joki. Yo, apa-apa pun yang dapat joki hari ni, alhamdulillah yo. Apa dah joki hari ni nak kongsi dengan ayo, boleh kan kongsi cerita je lah. Yo tak ambil pun joki yang awak dapat tu. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Makanya pendengar semua jangan beralih siaran, tetaplah mendengar stesen yang sama ya. Baik, ada yang ngabarkan mari tahu kata korbannya tu 30 Ogos ni, kata jangan apa, jangan ketinggalan lah korbannya tu. Ada ngobannya apa tu, kata kita turunlah ramai-ramai ngobannya tu, ngiringkan The Junks ke Stadium Hang Jebat sempena aksi Liga Super menentang Melaka FC Kabai hari Ahad ni. Dan pada semualah, tak kira lah ke mana, nak tengok bola ke, nak tengok nak nyambut Amang Merdeka ke kan, sentiasa menjagalah kebersihan tompek kita semua kan, ataupun kawasan yang kita jajah tu, kawasan yang kita singgah, kawasan yang kita poi. Lain satu, jaga juga adab budi kita ya, jangan terlampau riang sampaikan kita tinggal sampai lupa adab sopan. Macam mana orang tua-tua khabar? Yang tua kita hormati, yang muda kita kasihi ya. Baiklah, kulimo kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Lepas tu kembali bertemankan Ayon yang terbabu. Nagori FM Moncak Potang.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, Ron 95.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nagari FM yang baru saja mendengar siaran ini. Inilah dia satu-satunya siaran Nagari FM Radio di Negeri Sembilan menjadi pilihan pendengar nombor satu. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Alhamdulillah ya, kepada semua yang tak berubah, sentiasa lah setia kan dengan stesen yang sama walaupun berada di luar kereta. Tadi nonga dalam kereta, kata ni dah keluar dah, kata ui dapat jua, dapat jua nonga radio, kata kereta pun pintar. Baik, dah pun 5-8 boleh minit potang yang dalam perjalanan sekarang, ada yang nak balik ke kampung, ada yang dah pun sampai di kampung. Syukur Alhamdulillah yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampailah ya. Berhati-hati sentiasa. Kalau tadi lagunya jaga-jaga, kabarnya jangan main mata. Betul kan? Jadi nak-nak pula kan yang mana bujang ya, balik ke kampung atau pergi ke mana saja kan, dia memang gemar main mata. Bujang tak apa, tapi jangan salah ya. Takut nanti terpandang orang punya. Tapi yang memandu kena main mata. Kalau kiranya tak main mata, nanti akan mengundang bahaya. Kita kena tengok kiri dan kanan, kena tengok juga depan dan belakang ya. Tapi tidaklah leher tu dipatahkan. Tengoklah comin sisi tu kan ada. Moncap otak.

percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Gogi FM ingat sampai bila-bila tidak lagu Hindi, lagu Nustan TKW sesekali reward diri dengan layan lagu Nustan. Ingatlah. Cerita lama, kenangan lama, apa lagi? Teringat orang lama. Oops. Ada pun 5.28 minit potang. Jadi apa-apa pun lah kita ni kan sibuk dengan tugasan. Ya, sesekali kita kena reward diri lah. Reward diri tak perlu tunggu kejayaan bosa. Tak perlu tunggu duit banyak. Tak perlu tunggu kaya. Yo, raikan kejayaan kocik. Dari situlah datangnya semangat untuk langkah yang lebih besar. Macam mana tu? Kata, yalah, setiap satu kojo yang susah tu reward. Berjaya melalui minggu yang ponek tu reward. Sebab awak berjaya capai target kocik yang kita dah lama cuba tu reward. Berjaya buat sesuatu yang selama kini kan tertangguh pun dikira reward. Reward tidak semestinya mahal TKW. Kadang-kadang ni cuma secawan kopi yang kita suka. Duk sorang-sorang minamlah kat situ. Bali bandar kacik yang dah lama kita nak dapat pula. Maka tu kira antara lah tu. Makan sedap, tengok wayang, keluar jalan-jalan atau bagilah diri tu masa untuk rehat tanpa rasa bersalah, tanpa rasa stres. Sebab dalam hidup kita ni selalu terlalu fokus. Terlalu fokus. Ayolah pada lepas ni apa? Lepas ni apa kan? Sampai lupalah nak hargai sejauh mana lah kita ni berjalan dah. Sejauh mana lah kita ni berjuang kan? Heboh dek ngajarkan urusannya. Makanya dengan itu, janganlah tunggu naik pangkat, tunggu dapat rumah, tunggu capai angka besar, tunggu semua sempurna baru nak rasa bangga dengan diri sendiri. Sahlah macam tu, kalau panjang umur tak apa, kalau buatnya pendek macam mana? Kan dah sesiolah kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Allahu Akbar. Weh, beriman ujung maknanya penghulu segala hari ni kan cuma had. Ya betul TKW, makanya kita hargailah apa yang ada kehidupan kita sekarang ni kan. Macam ni kita layan lagunya. Reward diri kita dengan lagu ni. Lagu Klateh. Jangan curi adik saya. Saya banyak.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Inilah Moncak Potai. Osah Moncak.

Yang perkonong ejang itu dah daripada Elino dan Allahyarhamah Mas Tura. Barulah konong tadi lagu Kelate, lepas tu lagu Negeri Sembilan pula kan. Bak kata orang Kelate, orang Kelate royak, kemah boh kemah. Sampai konong Negeri Sembilan elok komeh tekawe. Kan. Selamat petang pada yang baru saja layan Negeri FM ni. Yang singgah di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih Zamfiza. Dia katakan Milah Dan kahwin minggu depan kata ni yang Dan Angin ni kata Dan baru nak bercadang. Orang lain pula potong jalan. Tu dia ambil lirik itu. Lagu Kodah mana kata Ran pula berbunyi kata. Itulah sebab salah pula ayo kan. InsyaAllah aduh. Baik, info trafik ni ayo nak kongsikan kepada pendengar pada pukul 4.50 tadi kan. Pengaktifan Smart Lane kilometer 439.4 hingga ke kilometer 435.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan, gunakan Smart Lane. Jadi pandu berhati-hati ya. Dan ada yang menyungut ngebakannya kata Seremban ni sasak lah jalan jam ha. Kata sabarlah ya. Ada jalan kiranya tengah apa kata orang tua-tua itu, orang tengah mula jalan tu ha, kata sabarlah. Selamat petang sejahtera jua. Baiklah, berbagi 3 hari lagi saudara, sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung. Makanya untuk peringkat Negeri Sembilan di mana? Di Padang Majlis Bandaraya Seremban, Padang MBS. Maka bolehlah datang ramai-ramai ya saudara. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Sembilan dengan penuh semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara. Kalau boleh paling cantik memang seharusnya begitu, datang dengan jalur gemilang sendiri ya. Bawa lah apa bendera kek tangan tu ha, cantik. Bila nampak pembarisan perarakan tu kan, kita kibarkan jalur gemilang. Ui dia punya meriah tu kan. Ayo kali ni nak pergi lah tengok, nak pergi samalah boleh kau. Bolehlah insyaAllah dipermudahkan urusan kita semua lah ya. Jadi untuk sambutan Hari Kebangsaan nanti, kemana sajalah halo tujunya, maksudnya semuanya sentiasa menjaga keselamatannya dan berhati-hati di jalan raya, jangan berlumba-lumba. Ada yang ngabarkan esai nyambut merdeka doke Kelumpau kata. Ada pula yang ngabarkan esai nyambut merdeka ke dataran Putrajaya. Lepas tu ada pula yang ngabarkan saya nyambut merdeka dekat kampung saya. Tak kisah ke mana pun, apa-apa pun lah kan, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Negeri FM.

0: Moncah Potang. Osah Moncah.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

lah, dah habis dah. Nampak gaya tugasan ayah pun dah selesai. Lepas ini akan bersama-sama dengan DJ Haas nemankan pendangan sehingga pukul 2 balai tengah malam. Dan kepada anda yang menjenguk-jenguk dan mengira-ngira kan, yang akan bersama-sama nanti nak pergi tengoklah peradakan Merdeka 31 Ogos ni, jangan lupa semak cuaca kawasan anda dulu. Jadi kalau di negeri 9 lah kan, di negeri 9 ini mengikut tinjauan daripada Met Malaysia mengatakan bola pagi hujan kata. Petang mondong, malam pun jam tu juga kan. Jadi kita doakanlah semoga Allah berikan kita kesejahteraan, keberkatan untuk bersama-sama nanti. Makanya tidaklah hujan waktu perarakan berlangsung kan. InsyaAllah kita doalah ya. Tapi apa-apa pun payung bawa lah. Sama ada hujan ataupun panas, tetap kita ada, kena ada payung lah kan. Jangan lupa bawa bendera kat tangan tu. Sekacik-kacik bendera pun tak kisahlah. Baik, apapun mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlebih cara daripada Ayo. Ayo ni insan biasa. Buat yang terbaik sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya Ayo tak sengaja. Ayo nak beransur dah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Salam sayang ya. Bersuara-suara lain insyaAllah hari Senayan, hari Merdeka nanti. Assalamualaikum.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat petang dan apa khabar buat semua pendengar setia Negeri FM di mana jua anda berada. Semoga hari ini membawa 1001 kebaikan dan segala urusan anda dipermudahkan. Kalau ada yang baru melangkah keluar dari tempat kerja tu, masih memandu pulang, sedang menikmati waktu bersama keluarga atau sekadar berehat selepas seharian beraktiviti, terima kasih kerana memilih Negeri FM untuk menemani petang anda. Ucapan terima kasih juga diucapkan pada DJ Nanta Babu yang telah menghiburkan anda dengan moncak petang sebentar tadi. Dan sekarang bermula dari jam 6 petang hingga 12.30 malam, temankan khas akan bersama dengan anda dari pukul 6 petang hingga 12.30 malam dengan segmen ekspresi. Hari ini kita akan kongsi pelbagai info menarik, cerita semasa dan sudah tentu lagu-lagu yang terbaik untuk menemani setiap detik anda. Terus bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Kling. Terlain dulu lagu pertama pembukaan untuk ekspresi, Azara Band featuring Baby Acha, Dua Jiwa, Satu Cinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Shangri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Haz dalam segmen Ekspresi. Pendengar semua, jom kita tengok sedikit ramalan cuaca untuk petang ni dan malam pada 28 Ogos 2026 berdasarkan maklumat rasmi Met Malaysia. Bagi kawasan Seremban, keadaan cuaca dijangka berjerebu pada waktu petang dan malam. Manakala untuk pendengar kita di Port Dickson pula, keadaan yang sama juga dijangka berlaku, iaitu jerebu pada waktu petang hingga ke malam. Suhu dijangka berada sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi buat anda yang masih berada di luar, sedang memandu, bersiasia dan dalam perjalanan pulang, berhati-hati. Terutamanya jika jarak penglihatan terjejas akibat keadaan jerebu. Jangan lupa minum air yang mencukupi, jaga kesihatan dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Dan untuk maklumat cuaca terkini, sentiasalah ikuti laporan rasmi daripada Met Malaysia. Kita layan dulu lagu daripada Khaira Bahar, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman khas dalam ekspresi. Pendengar semua, 31 Ogos makin mendekati. Jadi dah pasang jalur gemilang di rumah anda belum? Sempena sambutan Hari Kebangsaan, ayuh kita sama-sama menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan di rumah, di kedai, di pejabat, di kenderaan dan di mana saja yang sesuai. Kerana jalur gemilang bukan sekadar selai bendera. Di sebalik kibarannya ada sejarah, ada perjuangan, ada pengorbanan dan ada cinta kita kepada tanah air ini. Jadi sebenarnya 31 Ogos nanti, ayuh kita tunjukkan semangat patriotik. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga dan penuh hormat. Dan saya nak tanya pendengar semua, di mana anda dah pasang jalur gemilang tahun ni? Di rumah, di kereta ataupun di tempat kerja? Boleh kongsi saya di nombor WhatsApp konti kita 012-603-0603. Terus bersama Kang Haji di Negeri FM, layan dulu lagu daripada Khalid Sapuan, Menyintaimu sepenuh jiwa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tu tadi lagu dendangan daripada Beto Kai, Terus Merindu, membawa kita ke jam 6.51 minit petang. Buat anda yang masih di jalan raya atau sedang bersama keluarga, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan masa untuk menunaikan solat dan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan berhibur dengan lagu daripada Dr. Sam, Saya Anak Malaysia, GFM, ingat sampai bila-bila.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csammycrc2026.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan menyeriatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Opsi setiap Ahad 4:30 petang di saluran sukan RTM.

0: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at barita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan solat maghrib. Semoga malam ni dibuka dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih damai dan doa-doa yang terus diangkat ke langit. Di luar sana mungkin ada yang baru menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang masih mandu pulang dan ada juga yang masih meneruskan tugas mencari rezeki. Apapun keadaan anda malam ni, jangan lupa setiap langkah yang kita lalui hari ini adalah satu perjuangan. Setiap penat yang kita rasa, mudah-mudahan menjadi pahala. Dan setiap ujian yang datang, semoga digantikan dengan kemanisan yang lebih indah. Malam ni, luangkan sedikit waktu untuk diri kita. Tarik nafas sedalamnya, lepaskan segala beban dan hargailah insan yang sentiasa mendoakan kita walau tanpa kita sedari. Terima kasih anda terus memilih Negeri FM untuk menemani malam anda. Teruskan berhibur dengan lagu daripada Aris Hariwatan, Lamunan Terhenti. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.30 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat demi meraih keberkatan yang esa. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Apapun, terlayan dulu lagu daripada Aina Tasnim, Hanya Padamu. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah

0: إبراهيم. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada yang sedang mandu, masih bekerja, berehat di rumah, ataupun sedang menikmati makan malam bersama keluarga. Teruskan bersama saya di 95.7, 92.6 dan 107.7 FM. Kerana sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selesai saja berita nanti, saya akan kembali semula menemani anda dengan lebih banyak perkongsian menarik, cerita-cerita semasa dan sudah tentulah lagu-lagu terbaik untuk mengisi malam anda. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Ikhwan Fatana dengan Bismillah. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam segmen ekspresi. Terima kasih pada anda yang masih setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun masih dalam perjalanan. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang kami kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan ucapan dan salam atau nak berkongsi cerita, terus saja WhatsApp saya di Konti di 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik. Semuanya di hujung jari dan percuma. Baiklah, kita mulakan dengan lagu pilihan seterusnya daripada pendengar TikTok kita, daripada Laksmana dengan Curang. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam segmen ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Has malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bilik beta utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi, jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti, kita akan kembali menemani anda dalam jam terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian menarik. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam jam yang terakhir ekspresi. Pendengar semua, ada satu fenomena menarik menghiasi langit awal pagi tadi. Di Rome, Itali, fenomena gerhana bulan separa dapat dilihat apabila bayang-bayang bumi menutupi sebahagian besar permukaan bulan. Fasa gerhana bermula sekitar 4.30 pagi dan mencapai kemuncak pada 6.12 pagi. Dengan kira-kira 93% diameter bulan berada dalam bayang-bayang gelap bumi atau dikenali sebagai umbra. Menurut NASA, fenomena ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan tidak berada dalam jajaran yang sempurna, menyebabkan hanya sebahagian bulan masuk ke dalam bayang-bayang bumi. Dan menariknya, gerhana bulan separa ini turut boleh dilihat di sebahagian kawasan Eropah, Afrika dan Amerika. Cantik kan? Langit malam kadang-kadang menyimpan pelbagai keajaiban yang buat kita berhenti sekejap, mendongak ke langit dan mengagumi kebesaran alam. Layan dulu lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rinduku. Dengarkan Negeri FM, sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Adia! Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
2: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Yeah. Apa benda agaknya yang mereka nak kongsikan dengan kita tu?
1: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
2: Ayo, dan dalam warisan kita pula kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
1: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
2: Terbang
1: tinggi lagi.
2: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded hari ini jam 11 pagi. Di mana?
1: Hanya di TV 2.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen spesial bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani Has malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman buat anda di mana saja berada. Anda ada salah silap atau terlanjur kata sepanjang siaran, Has mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang

0: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, selamat datang dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan. Cuti ini nak balik ke kampung. Cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana cuaca anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

hamburan ni gila dengan blues Terengganu kita. Ada yang nak ke pantai timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya kata orang tu cukup indah, cukup cantik, pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng berhantu ni. Ramai geng-geng berhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Marwah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abang SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapu Diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan Sir dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan dan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir merupakan diri Zaida MZ Muhammad Fikri Jun. Kita ada Razlan Tiger Zah Ketin Itachan Ajia Cemong Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad Siti Farah Mat Syarif Ati 80 Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili Azlan Nordin Adam Geng Bangau Langkawi. Mantap. Caramel Latih. Kita ada Black Ants. Siapa lagi? Ilah 20 Ina Kamarul Arifin Senerian Berhad Nur Cahaya Berlis Fauzi Lazim Mat Daus pun hadir. Turut hadir Tazmat

Berhasil lagu-lagu terbaik. Ini dia, Amo dengan Dalam Semak. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jaber. Terus layan, terus lucu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Ha, tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Dia kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertabahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apapun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pun pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu.

Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novice. Juga dalam perjalanan waktu ini, AG anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah borok. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Bahar, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Dah, Cik Mat. Nah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Mama Rosli Seli, Iti 90, Farah Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Noros Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live di Tom pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa. Dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah. Saya nak ucapkan, saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda. Walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi Nasrul yang buruhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, itu semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Ma, Zati, Azuriati, Jajah 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Nora Fida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina. Siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Dr. Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger di Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam Parok ni abis manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada, ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrul Kiamburhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an.

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Yang akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan kepada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni bang. Yelah, nak buat macam mana kan. Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah di pedalaman, di persiangan Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi 90 top pada waktu ini. Ada Kak Dang, Poksi, Tackle Shaw, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah bang, dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusof, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun J.R., Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah, Rokiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mastura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man masih lagi di Madinah. Cik Man, okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Lizan Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah. Wan Besar, Ipoh, panas jerubu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka kan. Pakai yang N95 punya tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerubu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Lagi, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburuhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrana Gambar Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insyaAllah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Sunna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu, ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina, kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani, siapa lagi yang hadir, ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Dia musim-musim jerebu ni pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengelakkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah kan. Terus layan Nasrana Gambar Hantu.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 2:57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni. Dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di kawasan, semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah eh. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labong di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Ain Afizan kata dia selamat bertugas. Ya, selamat mendengarkan eh. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pun tugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasyam Memiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi? Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, Gemersik Suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tepi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 ini pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi, cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau. Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tau. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan. Tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, No. Rina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey. Okay, waktu begini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dahulu menangis tepi bucur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada Persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan nasional yang berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih, membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertambahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawal lah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah, apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi Belanjawan 2027. Oh ya, saya rasa macam baru je Belanjawan tahun lepas dah nak Belanjawan yang terbaru kan. Dan ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, Belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi, Miss Kayo, Inul Fariha, Sabrio Rachman, Aida Asrul, Hasli Zabaha, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner, sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata, assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi beribu-ribu dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bujuk katil. Tadi kursi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, Zindagi Bangai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

hantaran suara Zaid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini ramai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini raptai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma Abang Manis tak ada lah. Ada yang tanya Abang Manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zaila Rus, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, AB Hashim, rider jalanan, Afif Yusof. Bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah, bila nak hantar cucu abah ni, gitu. Selalu memang macam itulah. Ni dari kan nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam itu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas, tapi nak buat macam mana kan. Bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat, cari kawasan rehat dan rawan. Berhenti seketika, tidurlah. Nanti tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi ukau-ukau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi O, tu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Jadi kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah, kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana. Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tau, sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia. Gemersik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh sutera Iwai dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk kata 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi, pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan GBH dari tengah malam, rupanya tertidur. Dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Esok edisi berdua tinta luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri 9. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Dan masuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Jelah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah. Ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti. Yang bertugas, selamat bertugas. Jangan risau. Yang bertugas tu, jangan risau, kita doa sama-sama. Segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, yeah, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemburuh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: amal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah, saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum, sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong, orang kaya muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil, degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi, macam mana kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kenalah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa ya muslimin muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau kan ustazah, saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah, akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, kau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ, saat kita melakukan kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, masya Allah, gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul, makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni, bebas untuk menjadi diri sendiri. Itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun, duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada kan? Oh masya Allah, dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil. Hai, dia kata, kata apa, kita ni golongan nartizen ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga, ya Allah, kan? Kalau nartizen tu, muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Eh, doklah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya, muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kenapa muslimat dirahmati Allah, kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan sorang-sorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul. Ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah. Siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada, ya Allah. Yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin-muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya, ya Allah. Macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik. Macam mana anak-anak nak baik, ya Allah, kalau isteri tak nak dengar cakap suami, ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita, masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham, muslimin-muslimat dalam mata Allah? Kan, lepas tu lepas berapa bulan, setahun-setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia. Tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah? Kan, tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka, Ustazah, tak apa, Allah kan ada. Sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata, ni bukan urusan kami ni, Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawalah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslim muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak untuk apa, muslimin muslimat, masuk ke syurga Allah dengan uji yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, sif lana rabbaki ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin, tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali. Kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pijirus najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh. Apa yang mereka takutkan, muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya, ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian, jadi secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda, juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas, kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas, kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata, ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejaran juga Pembersihan Awam SW Corp akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Dah hujung minggu? Jom dengarkan Rada Ekstra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan Negeri FM pada waktu ini, semestinya di frekuensi 92.6. Dan selamat berhujung minggu lah diucapkan kepada anda, sebab hari ini merupakan Sabtu 29 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan bagi anda semua yang mungkin baru je bangun kan, terus buka siaran radio di kereta nak menuju pergi ke kedai sarapan dan sebagainya, sebelum itu marilah kita tunaikan dululah solat fardu subuh, sebab azan di daerah Seremban dan juga Port Dickson telah pun berkumandang seawal 6 pagi tadi. Jadi sama-samalah kita tunaikan kewajipan sebelum kita mulakan hari kita dengan penuh semangat, dan insyaAllah dipermudahkanlah segala urusan kan. Dan untuk hari ini, kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar pun, seperti biasa WhatsApp je ucapan anda, dalam bentuk teks pun boleh, dalam bentuk voice note pun boleh, insyaAllah Amar akan playkan. Terus saja ke nombor 012-603-0603. Dan hari ini pun seperti biasalah, saya akan kongsikan macam-macam info menarik kepada anda semua, dan saya akan bersiaran selama 6 jam daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan sebentar lagi jugalah, 2 jam lagi, pada 8.30 minit pagi, kita akan ada rancangan juga Yok Donga Be, yang menampilkan Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM. 3 radio RTM daripada selatan tanah air membawakan info-info menarik kepada anda semua. Jadi hati-hati memandu, sekali lagi diucapkan. Dan kalau ada di antara anda yang masih ataupun tengah on the way nak pergi kerja, tak apalah, samalah kita kerja pada hari ini. Jadi sama-samalah kita bagi semangat kat diri kita, sebab kadang-kadang orang tak mampu nak bagi kita semangat. Kata-kata semangat boleh, tapi semangat tu terpulang kepada diri kita, okay? Jadi anda semua terus kekal di siaran radio 92.6 hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mano lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana ilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negara Fem ingat sampai bela-bela. Daripada waktu ni pun Aman nak kongsikan info cuaca lah untuk anda kan. Sebab sekarang ni pun cuaca agak tak elok. Jadi kalau kita lihatlah di laman web rasmi Met Malaysia, kalau di Negeri Sembilan secara keseluruhan, pada hari ini mereka meramalkanlah pagi akan jerebu, petang hujan di beberapa tempat dan malam pun jerebu. Jadi bagi anda yang dah tahu info ni, kalau ada kawan yang belum lagi bangun tidur, lepas dia bangun, awak call, awak text dia, awak kata hari ni jangan lupa pakai pelitup muka ataupun face mask lah. Sebab sama-sama lah kita jaga kesihatan. Lebih-lebih lagi kalau musim jerebu ni, senang untuk kita punya hidung rasa tak selesa. Kadang-kadang kita rasa macam nak bersin ataupun hidung tersumbat, dan yang paling teruk lah kita akan demam. Jadi jangan tewas kan. Okey, jadi itulah dia, dan pesanlah kat rakan-rakan kita juga untuk minum air dengan banyak. Sebab kita tak naklah diri kita pun dihidrasikan. Kalau boleh elak, kita elak. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6. Dan bagi anda yang baru je mendengar, anda bersama-sama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Rada Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sebenarnya kejap lagi pukul 7 pagi, macam biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Pagi-pagi ni eloklah kita tahu kan isu semasa di dalam dan juga luar negara supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Okey, jadi anda semua janganlah tukar frekuensi, kekal je dekat 92.6. Dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun cepat-cepat secara percuma, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Jadi sekarang ni jomlah kita layan terus lagu daripada Zainal Abidin, Ikhlas Tapi Jauh, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: walau diriku jauh.
1: Mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
3: Dah hujung minggu? Jom dengarkan Rada Ekstra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM dalam segmen Rada Extra daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan saya, Amar. Dan semestinya hari ini merupakan Sabtu 29 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan bagi anda yang memandu tu, hati-hati diucapkan dan selamat bercuti. Tapi agak sedikit cemburulah dengan rakan-rakan yang berada di Selangor kan, sebab kali ini mereka boleh dikatakan long weekend. Sebab apa? Sebab Sabtu dan Ahad ni cutilah, 29-30. Lepas tu 31 pula hari Isnin, hari kebangsaan kita, hari Merdeka. Lepas tu 1 September pada hari Selasa, mereka akan bercuti untuk cuti peristiwa lah, iaitu kejayaan kontijen Selangor di Sukan Sukma 2026. Jadi dapatlah 4 hari cuti. Tapi kalau kita dekat Negeri Sembilan ni, jangan risau lah, kita tetap dapat cuti, tapi 3 hari je lah, dah cukup panjang. Kalau cuti lama-lama nanti nak masuk kerja mesti berat rasanya kan. Tapi tak apalah, asalkan cuti lah, ok. Jadi ada semua, kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, WhatsApp je dekat nombor konti di 012-603-0603. Sekarang ni jom kita layan lagu Akiman the Magistrate, Rampas Mestinya Negeri FM.

0: bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak sambil makan lah batang ampi atuk je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kita lempak lah kolam tu je. Kata
2: ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kalau dia bantai dia potih kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Tinggi lagi, dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded hari ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Juga kami ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun Amar nak bacakan ucapan daripada seorang pendengar ni. Dia dah WhatsApp tadi. Katanya, hai, nama saya Izo, selalu dengan Negara FM dan menjadikan Negara FM sebagai peneman saya sepanjang pemanduan. Dan saya sebenarnya nak request lagu sebab saya dalam perjalanan on the way pergi ke KL. Katanya nak lagu Teman Pengganti daripada Black dan juga Malik. Katanya khas juga buat rakan-rakan lain yang sedang mendengarkan. Dan dia turut pesan, bawa kereta jangan laju-laju. Sila patuhi had laju yang ditetapkan. Terima kasih Izul atas lagu yang direquest juga, dan juga pesanan lah kepada kita semua, termasuk di saya sendiri lah. Sebab kadang-kadang bila kita bawa kereta ni, tak terfikir pula nak bawa slow kan. Tapi orang kata slow-slow saja, InsyaAllah biar lambat asal selamat. Okay, jadi terus kekal Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
0: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
0: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.